Ideal View dari Rimar, lagunya nemenin kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pagi-pagi. Oh, kalau tadi infonya dari Solo aja, aku masih dari Solo juga. Siapa tahu bisa jadi referensi kamu yang mau menikmati long weekend di kota Solo.

Siapa tahu juga ada saudara kamu yang datang jauh-jauh ke Solo atau ke Klaten atau ke Boyolali ya, pokoknya di tempat tinggal kamu terus pengen jalan-jalan ke Solo gitu. Boleh kamu ajakin juga di Solo Isolo ya, Teman Pro 2 Solo Isolo Street Art, karena yang biasanya hari Jumat Sabtu ya enggak sih? Sekarang spesial ya di long weekend ini. Solo Isolo buka dari hari Selasa kemarin 26 Mei sampai Minggu 31 Mei. Jadi full 6 hari ada. Belum lewat sih saya. Wow, ternyata udah dari hari Selasa. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu, Minggu ya. 6 hari tuh Teman Pro 2. Dimulainya jam berapa, Syar? Jam 18 alias jam 6 petang sampai jam 12 malam. Cuman kecuali hari Rabu, Kamis, dan Minggu, berarti hari ini sama besok Minggu, itu startnya dari jam 16 alias jam 4 sore. Gitu deh Teman Pro 2. Jadi silahkan aja kamu bisa menikmati kota Solo sambil ngeliat ada live performance juga gitu ya. Kemudian banyak yang bisa kamu dapatkan di sana, ada aksesoris ya buat kamu yang suka pakai-pakai gelang ya, terus pakai cincin dan lain sebagainya, atau kamu mau foto-foto aja, atau mau bikin satu karya gitu kan, juga ada tuh di situ. Banyak sih, mulai dari bikin apa itu namanya, custom gelang gitu juga ada, terus nail art dan lain sebagainya, banyak deh ya. Jadi siapa tahu bisa jadi rekomendasi untuk kamu dan juga teman kamu, sahabat kamu, bestie kamu, pasangan kamu ataupun keluarga untuk jalan-jalan menikmati long weekend yang mungkin besok udah ada yang mulai masuk lagi ataupun masih libur. Semangat terus.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, ngopi, ngobrol pagi. Pro 2.

Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Paruli yang lagunya barusan buat kamu teman pro 2. Selamat pagi Kak Timoti. Pagi juga. BST-nya mana, Mas? Nanti dong. Nanti di jam 8 lewat ya baru di-spill. Sabar dulu. Udah keburu pengen BST ya. Battle Song Today. Kalau BTS jadi Battle Today Song gitu ya. Dibalik. Semangat-semangat Kak Timoti. Pagi hari ini lagi ngapain? Boleh diupdate juga. Makasih selalu setia sama Prode FM Solo. Ditunggu aja nanti dua lagu yang kita adu di BST. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini aku mau kasih info dulu seputar cuaca di wilayah Kota Solo dan sekitarnya. Kira-kira cerah atau berawan atau apa ya? Makanya stay tune di Prode FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Mari kita update informasi cuaca di wilayah Kota Solo dan sekitarnya hari ini kira-kira seperti apa. Mengutip dari bmkg.go.id, Kota Surakarta hari ini perakiraan cuacanya cerah dengan suhu antara 24 sampai 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya 56 sampai 85%. Kita beralih selanjutnya ke wilayah Wonogiri yang perakiraan cuacanya sih berawan ya, beda dengan Kota Solo. Wonogiri perakiraan cuacanya berawan dengan suhu antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Karanganyar gimana Shirley? Karanganyar hujan ringan malahan. Karanganyar perakiraan hari ini hujan ringan dengan suhu antara 21 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Sragen perakiraan cuacanya juga berawan, suhunya antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Sukoharjo perakiraan cuacanya sama dengan wilayah Kota Solo, yaitu cerah dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Sama halnya dengan Klaten, perakiraan cuacanya juga cerah dengan suhu antara 23 sampai 31 derajat Celcius. Kita ke Boyolali sekarang. Boyolali diperkirakan turun hujan ringan dengan suhu antara 22 sampai 29 derajat Celcius. Plus aku mau kasih info cuaca di Magelang, tempatnya teman Pro 2 juga yang selalu setia. Magelang perakiraan cuacanya terjadi hujan ringan dengan suhu antara 20 sampai 27 derajat Celcius. Maka buat teman Pro 2, pastikan kamu tetap jaga kesehatan dan payung jas hujan diamanin aja deh dibawa ketika kamu masih aktivitas di luar, karena payung juga gak hanya berguna saat hujan tapi juga ketika cuaca lagi panas, lagi terik-teriknya.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh, ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
4: Hidup. Kita semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta. Mengenal persahabatan. Mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada. Merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai. Kini,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurlaili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: Teman Pro 2, yuk kita ke informasi lalu lintas di Kota Surakarta pagi hari ini. Kira-kira pantauannya seperti apa? Nah, sekarang aku sudah tersambung dengan rekan Raka Siwi yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi, rekan Raka Siwi.
4: Selamat pagi, Mbak Seli.
3: Siap. Pagi-pagi yang cerah dan tetap semangat, Mas Raka Siwi. Gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya.
4: Siap. Berdasarkan pantauan kontrol rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pukul 07.46, secara umum kondisi lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar hingga ramai lancar. Para kendaraan mulai mengalami peningkatan seiring aktivitas masyarakat di jam sibuk pagi hari ini, terutama menuju pusat kota. Memasuki kawasan Klecau menuju Simpang Tiga Kerten, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda dua dan mobil pribadi. Dari ke jalur Ring Road dan kawasan Juruk, kondisi lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Arus kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Aktivitas kendaraan logistik dan pengangkutan barang mulai meningkat di jalur ini, dan jadi pastikan tetap hati-hati saat berpindah jalur ataupun mendahului kendaraan besar. Untuk jalan Slamet Riyadi sebagai urat nadi Kota Solo, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Bundaran Gajah terpantau cukup padat, namun tetap bergerak lancar. Kepadatan mulai terlihat dari di sejumlah titik strategis seperti Simpang 4 Purwosari, kawasan Ngapeman hingga Bundaran Gajah. Meski begitu, kondisi masih terkendali berkat pengaturan petugas di lapangan dan optimalisasi lampu lalu lintas. Sementara itu, di Jalan Kapten Mulyadi, arus lalu lintas dari arah Simpang 4 Baturono menuju Simpang 4 Cangkrah terpantau ramai lancar, volume kendaraan meningkat namun bergerak stabil tanpa hambatan. Selanjutnya di Jalan Veteran mulai kawasan Tipes hingga Simpang 4 Baturono, arus lalu lintas relatif lancar, pergerakan kendaraan cukup stabil, dan jalur ini masih bisa jadi alternatif buat Super Pro 2 yang ingin menghindari kepadatan pusat kota. Kembali ke Jalan Yosudarso, arus lalu lintas dari kedua arah juga terpantau lancar, namun aktivitas keluar masuk kendaraan di area pertokoan mulai meningkat, jadi tetap kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan. Untuk kawasan Tugu Makoto hingga Simpang Makobrimob Manahan, kondisi lalu lintas seperti ini cukup ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda dua dan mobil pribadi. Buat Sobat Pro 2 yang lagi perjalanan pada hari ini, jangan lupa tetap jadi pengendara yang smart dan aware. Hindari penggunaan proses saat berkendara, gunakan helm dan sabuk pengaman, serta pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum memulai perjalanan. Karena ingat, jalannya bukan tempat adu cepat, yang penting selamat sampai tujuan. Respek sesama pengguna jalan dan tetap jadi warga Solo yang tertib berlalu lintas. Demikian traffic report Kota Surakarta pada hari ini dari Control Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Ya. Semoga perjalanan Super Pro 2 lancar, aman dan berkesempatan. Demikian Mbak Shirley.
3: Amin, amin. Terima kasih Mas Raka Siwi. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat. Have a nice day. Itu tadi ya teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Makanya kamu pastikan tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: dosen. Nanti aku bacakan, tapi nanti dulu ya. Kita ke informasi lowongan pekerjaan terlebih dahulu, oke? Karena ternyata sudah lama sekali ya aku gak di sepada gitu. Lanjut, ini ada info loker untuk posisi crew store dengan penempatan untuk Alfamart di Surakarta, teman Pro 2. Benefitnya ada BPJS, gaji UMK, karyawan tetap, jenjang karir ya. Kualifikasinya apa, Shirley? Usia minimal 18 tahun. Kemudian pendidikan minimal SMK, SMA, ataupun boleh juga D1, D3, ataupun S1. Terbuka untuk difabel. Kemudian tidak sedang terikat kontrak dengan perusahaan lain, serta tidak terlibat judi online dan juga peminjaman online. Gitu deh. Lanjut, untuk info lokernya ini dari rekrutmen bersama PT Matahari Tire Indonesia. Kualifikasinya pendidikan minimal SMA, SMK sederajat. Dibutuhkan laki-laki dengan usia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, dan tidak buta warna ya. Kemudian berkelakuan baik, dibuktikan dengan SKCK gitu. Terus yang bersedia bekerja long shift ya. Tinggi badannya juga ada nih, minimal 165 cm. Gitu deh teman Pro 2. Ada juga info loker nih dari PT Mitra Koleksi Mandiri yang membuka lowongan kerja untuk posisi HR Command. Yes, jadi untuk PT Mitra Koleksi Mandiri ini adalah bagian dari perusahaan juga teman Pro 2, di mana mencari tim profesional yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan SDM yang akurat, adil, dan terpercaya. Kualifikasinya pendidikan minimal lulusan S1 atau D3 dari jurusan terkait seperti manajemen SDM, akuntansi, perpajakan, psikologi, ataupun hukum. Kemudian yang udah punya pengalaman kerja minimal 1-2 tahun ya di bidang penggajian atau administrasi HR. Kemudian punya hard skill seperti pengolahan data dan juga perpajakan serta jaminan sosial. Lalu yang punya ketelitian tinggi dan bisa menjaga rahasia gitu, serta memiliki kemampuan analisis. Gitu deh teman Pro 2, kamu bisa kirim CV lengkap kamu ke recruitment@mitrakoleksimandiri.com ya, atau ke WhatsApp 0812-2352-5562 di situ ya. Info selengkapnya silahkan teman Pro 2 bisa baca melalui Instagram di Snaker Kota Surakarta.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

Temu Pro 2 saatnya kamu pilih lagu seperti lagunya Rocket Rockers, pilihanku. Berarti kamu harus milih, aku nanti juga akan memilih. Di BST Battle Song Today aku punya lagu-lagu enak, enggak tahu sih. Salah satu lagu ini tuh lagi aku suka karena tiba-tiba terngiang aja gitu sama lagu yang Justin Bieber, One Less Lonely Girl. Ini dia.

Aduh, gak tau sih, enak aja ini lagu ternyata. Ternyata cuma tahu yang baby, baby, baby, baby, no, like. Itu paling tahu kalau aku ya. Ternyata One Last Lonely Girl juga seenak itu. Udah aku spill lagunya ya. Sama ada satu lagu yang enak banget juga sih jujur dari Rosie, Number One Girl.

Dari membernya Blackpink, menurut aku Rose ini kalau bikin karya emang gokil sih, bagus banget ya. Beda aja gitu, aku suka sama stylenya Rose. Kamu mau pilih yang mana, teman pro 2? One Less Lonely Girl atau number 1 girl-nya Rose? Coba bagi tahu sekarang aja, nanti di jam 9 kurang aku akan bacakan satu persatu lagu pilihan kamu. Jadi voting dari sekarang capcus 081-327-866-966. Sekali lagi, mau Justin Bieber, One Less Lonely Girl atau Rosie, number one girl?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Barusan ada lagunya Angie Carvalho Remuk, aku kasih spesial lagunya buat teman Pro 2 Zulia di Jakarta yang request lagu ini ya. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quotes hari ini, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Ya, see you. Terima kasih Zulia di Jakarta. Jakarta gimana? Hari ini apakah cerah atau mendung-mendung, redup, ramai atau sepi? Ngapain sepi ya? Ya siapa tahu, karena kemarin itu sepi loh jalanan. Ya masih ada yang lewat, cuman tuh sepi, termasuknya sepi gitu. Kayak ya udahlah ya. Enggak usah dilanjutin. Sebet. Ada juga teman Pro 2 Catur. Gimana Catur? Ada apa? Kak dalam non ya kan, banyak banget kalau di Jawa mah share dalam, share non, share apa apalagi ya, gitu doang juga bisa sih. Nggih ya bisa, nah banyak ya. Ya udah, sambil nungguin kamu yang belum pilih lagu, silahkan aja mau pilih lagunya Justin Bieber One Less Lonely Girl atau Rosé Number One Girl. Langsung aja bagi tahu sekarang di 081-327-866-966.

0: Kudus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yang belum vote, silahkan dari sekarang aja mau lagunya Justin Bieber, One Less Lonely Girl, One Less Lonely Girl, asik, One Less Lonely Girl, atau mau Rose Number One Girl, lagu yang sama-sama enak sih menurut aku ya. Capcus sekarang aja sebelum nanti aku putar lagunya. Masih ada waktu, kan aku masih bacain dulu satu-satu. Selamat pagi buat teman Pro 2 Dia Ristanti. Hola, selamat pagi juga Kak Dia. Maaf baru bisa nyapa, oh enggak apa-apa. Siap, aman. Aku mau request I Love Me by Ju Roach. Ya, coba. Nanti aku coba cek dulu lagunya ya. Ju Roach, bener ya? Bacanya bener ya? Gitu ya. Thank you ya Syari, siap dengan senang hati. Oke, okay. Ruth, jadi keinget, karena ini Justin Bieber jadi keinget ininya, produknya Hailey Bieber ya, Ruth itu, yang lip balmnya, berawal dari lip balm sampai akhirnya dia mengeluarkan produk moisturizer dan lain sebagainya gitu, dan disukai sama banyak orang. Gak hanya di negaranya Hailey aja, tapi juga nyampe Indonesia. Gitu deh teman Pro 2. Ada, scroll dulu ya. Catur mau lagu siapa? Kak Diah mau lagu siapa? Antara dua lagu yang kita adu hari ini. Coba bentar ya, aku scroll-scroll dulu. Pertama ada teman Pro 2 Intan. Halo, selamat pagi Intan. Apa kabar? Sehat-sehat buat kamu ya. Namanya Intan pasti cantik banget ya. Soalnya saya punya teman namanya Intan tuh, dia juga cantik gitu loh. Manis gitu orangnya. Oke, dari Intan pilihnya Justin Bieber ya, Share. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Amel. Halo Amel, salam kenal. Baru hari ini aku ketemu sama Amel, semoga Amel selalu sehat, bahagia. Apakah long weekend atau enggak? Coba bagi tahu aku apakah besok udah mulai aktivitas. Jangan-jangan hari ini udah mulai aktivitas juga, tapi aktivitas kerjaan. Semangat dong, kan aku temenin ya. Dari Amel pilih lagunya Justin Bieber juga, One Less Lonely Girl. Oke, terima kasih. Sedang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital atau melalui radio terestrial nih, Amel. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Fahmi. Hai Fahmi, apa kabar? Lama gak ketemu juga. Dari Fahmi pilih lagunya Rose, Number One Girl ya. Siap, terima kasih. Lanjut lagi ada Irawati Ira di Boyolali. Hai Pro 2 FM Solo, BST-nya mau pilih lagunya yang perempuan aja, Number One Girl. Oke, dari Rose ya kalau gitu ya. Siap, terima kasih. Lanjut lagi ada Maina di Kartasura. Shirley, mau pilih lagunya Justin ya. Tolong di play, siap. Ditunggu ya, coba nanti aku play yang pertama atau yang kedua gitu. Tergantung lebih banyak yang pilih Justin atau Rose. Lanjut lagi di Karanganyar ada Putra. BST hari ini mau pilih lagu Number One Girl aja, Share, dari Rose ya. Oke, siap. Boleh dong, terima kasih. Kejar-kejaran ini poinnya ya. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Lenny di Sukoharjo. Dari teman Pro 2 Lenny pilih lagunya Justin Bieber. Siap, terima kasih. Lanjut lagi ada teman Pro 2, aku cek dulu. Via, dari Via pilih, aku pilih Justin Bieber. Siap, boleh, terima kasih. Lanjut lagi ada siapa ini? Vanessa, halo Vanessa, selamat pagi, have nice day. Pilih Justin ya, oke, boleh dong. Lanjut ya, ada teman Pro 2 Rani di Klaten. Halo Kak Rani, jadi keinget Rani temanku, jadi keinget Rani Mukherjee, yang film Bollywood ya. Matanya tuh indah banget sih menurut saya. Oke, dari Rani di Klaten pilihnya Rose, Number One Girl. Siap, sesuai buat Rani juga pilihnya Rose, Number One Girl, yaitu tetap Kak Rani di Klaten. Bisa aja ya. Lanjut lagi, ada teman Pro 2 Yuni di Jogja. Hai, Jogja istimewa. Mangan tempe rasane. Gak usah gitu ya, gak usah nyanyi deh perasaan deh. Why gitu loh. Yuni di Jogja pilih lagunya Justin Bieber, Shirley. Siap, terima kasih. Mana tetangganya Sisil lagi, bukan ya? Oke, okay, lanjut lagi, ada teman Pro 2 Catur. Aku pilih Justin Bieber yang One Less Lonely Girl. Oke, okay, terima kasih Catur. Sehat-sehat, semangat, have a nice day. Full senyum, full rezeki, full bahagia, amin. Full setia sama Prodo FM Solo dan sama Shirley ya. Sawai ya. Lanjut lagi, ada bestie saya, asik, bukan lagi. Kak Diaristanti, aku vote Justin Bieber. Boleh dong, terima kasih ya Kak Diaristanti. Sama, doanya juga selalu sehat, bahagia ya. Full bahagia, full senyum, full rezeki, full berkah bersama dengan keluarga, full time bersama keluarga, amin. Lanjut lagi, ada RBM Family. Selamat pagi Pro 2, aku pilih Justin Bieber. Oke, terima kasih. Mulai rame nih si Justin ini ya. Kasian Mbak Rose. Biasanya pilih ya Kak Shirley yang Rose aja Kak. Minta lagu sekalian ya. Hilang lagunya Kak Shirley sama Geisha yang Remuk Jantungku ya Kak. Oke, hai Vero, terima kasih ya pagi ini. Semoga kamu bangun-bangun fresh, bahagia gitu ya. Energinya juga bagus, positif selalu, dikelilingi hal-hal serta orang-orang yang positif buat kamu. Full senyum juga buat Vero ya. Ditunggu lagunya satu per satu, nanti aku hadirkan. Cuman lagu yang kita adu hari ini, alias lagu di Battle Sound Today dulu yang akan aku putar buat kamu. Oke, bentar. Pilihnya Rose, oke, baik. Udah kelar semuanya, sudah aku bacakan ya, udah gak ada yang masuk lagi toh? Oke, sudah ya. Dan ya, teman Pro 2, kalau Rose mau diputar yang pertama sih harus nambah dulu at least 5 poin gitu. Karena emang Justin Bieber lebih unggul dibandingkan Rose. So, ini dia lagunya buat kamu.
2: All right, let's go.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Zona ngobrol pagi. Yes, hari Kamis berarti Zona Ngopinya akan bahas, kita akan kulik-kulik bahas-bahas yang update-update juga mungkin kamu punya, boleh ya teman pro 2. Kita bahas seputar narkoba, salah satu pembahasan yang menurut saya memang perlu edukasi tentang hal ini agar kita sebagai generasi muda, apalagi sekarang itu yang apa namanya korbannya tuh anak-anak remaja ya, jadi ini jadi pengingat untuk kita yang masih muda gitu ya, dan mengingatkan saudara-saudara, adik-adik kita yang masih remaja gitu ya, SMP, SMA itu untuk bisa terhindar dari yang namanya narkoba. So stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, yang bisa kamu dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Selamat pagi Ninda. Hai, ada Ninda yang masuk ke WhatsApp Pro 2. Hai kakak, mau request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati dong. Salamnya buat yang lagi siaran aja. Oke, siap Ninda, terima kasih ya. Gimana Bandung hari ini, apakah cerah? Rame? Ya. Rame gak tuh? Rame long weekend ya. Gimana itu teman Pro 2? Ya udah, biar Ninda juga happy paginya, aku mau puterin lagu yang udah di request sama Ninda ya. Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto. Enjoy.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Cicit. Gak usah gitu ya. Lagunya barusan dari Hindia, Everything You Are. Aku kasih spesial buat teman Pro 2 yang selalu setia. Ada Kak Jerry. Selamat pagi Kak Jerry. Pagi-pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih semangat kurban nih. Hasil kurban dagingnya di masa apa, Share? Di masa apa ya? Kemarin belum sempet sih yang masak, beneran masak apa gitu ya. Cuman kemarin sempat masak tongseng. Terus habis itu dimasak kayak bumbu apa ya, pakai kecap, merica gitulah teman Pro 2. Jadi terus pedes juga gitu. Begitu. Kalau favorit Shirley sih sederhana banget tuh. Apa? Empal. Aku suka dimasak empal, terus sop ya. Itu sih yang paling aku suka. Apalagi ya? Sudah deh, udah blunek duluan ini juga ya. Dan biasanya kalau Idul Adha gitu ya, sorenya tuh pasti selalu ditelepon sama Pak D yang ada di Boyolali untuk disuruh kesana, udah dimasakin tinggal makan ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Aduh, bisa aja nih Kak Jerry yang keren juga loh, teman Pro 2 keren ya. Mantap. Dengan senang hati, sudah kuputar lagunya. Nah, teman Pro 2, zona ngopi seputar narkoba ya. Jadi penyalahgunaan narkoba di kalangan anak usia produktif itu memang semakin marak dan mengkhawatirkan masyarakat luas saat ini. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus yang melibatkan generasi muda. Meskipun ancaman hukumannya tuh udah diketahui juga, berat gitu loh. Hukum yang diberlakukan tuh sangat berat juga. Nah, mengutip dari rri.co.id, kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendorong keterlibatan individu. Begitulah teman Pro 2. Biasanya tuh banyak pelaku tergiur keuntungan cepat sama tekanan lingkungan. Jadi kayak mengabaikan resiko hukum dan lain sebagainya gitulah, yang memang berat gitu. Bahkan kurangnya pengawasan keluarga dan edukasi ini menjadi celah yang besar yang kemudian dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba secara sistematis nasional gitu. Serem banget kan teman Pro 2. Selain itu juga ini loh, akses mudah narkoba itu lewat jaringan ilegal yang membuat anak muda semakin rentan terpapar dan sulit keluar lagi. Pemerintah dan aparat penegak hukum ini terus meningkatkan upaya pencegahan serta penindakan, tapi ya tantangan di lapangan masih sangat kompleks begitu ya. Makanya masyarakat ini juga dihimbau berperan aktif untuk mengawasi lingkungan serta memberikan dukungan positif kepada generasi muda agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Gak cuma itu sih, pendidikan sejak dini tentang bahaya narkoba ini juga penting banget untuk membangun ketahanan diri sehingga tidak mudah terpengaruh ajakan negatif. Begitu deh teman Pro 2. Jadi emang perlu adanya kerjasama lintas sektor ya dalam menciptakan lingkungan aman dan sehat bagi generasi muda agar terhindar dari yang namanya narkoba gitu. Bahkan dengan berbagai upaya yang dilakukan, ini ada harapan lah angka penyalahgunaan narkoba itu bisa ditekan sehingga generasi muda tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas gitu. Kesadaran bersama sih yang menjadi kunci utama ya dalam menyelamatkan masa depan bangsa dari ancaman serius narkoba yang memang terus berkembang.

Enak banget kan lagunya teman Pro 2. Saya berasa mau putar lagu ini secara 1 jam full. Gak gitu dong, mana udah kelar lagi. Iya, aku harus turun mengudara. Terima kasih buat yang udah nemenin aku dari tadi pagi jam 5 pagi sampai sekarang di Spada. Jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105.5 FM aja, masih dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Akan ditemenin sama kawan aku di Santai Siang, ada insya Allah Rifki Minov ya yang nemenin kamu sampai nanti sore. Oke, terima kasih. Maaf-maaf juga kalau selama nemenin kamu Shirley Angeli ada salah maupun kurangnya. Heh, gak boleh gitu, catur lo ya. Serem banget dah. Oh, gak boleh dong ya. Serem banget, ah tahu deh. Ya udah kalau gitu Shirley Angeli turun mengudara, ketemu di weekend teman Pro 2 hari Sabtu. Nanti aku akan nemenin kamu, pokoknya tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, semoga dimudahkan juga tiap aktivitas teman Pro 2. Oke, Shirley Angeli turun mengudara. Mengudara lagi ya, nambah dong ya. Shirley Angeli harus turun mengudara. Terima kasih banyak, I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day. See ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Puncak peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen ke-280 dirayakan bersama ribuan umat muslim yang melaksanakan sholat id di halaman Pemda Terpadu hari Rabu kemarin 27 Mei 2026. Momentum tahun ini menjadi istimewa karena peringatan Hari Jadi Kabupaten Sragen bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang jarang terjadi. Dalam suasana penuh kebersamaan, warga menikmati sarapan bersama menggunakan 280 tumpeng nasi kuning yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sragen sebagai simbol usia kabupaten yang memasuki tahun ke-280. Perayaan berlangsung hangat karena masyarakat, pejabat daerah, ASN sampai para sesepuh dan mantan pejabat daerah membaur menjadi satu.
5: Info Pro 2.
6: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia film Indonesia. Film terbaru dari Hanung Bramantyo, Children of Heaven, yang dirilis tahun ini resmi tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 27 Mei 2026. Film ini adalah adaptasi dari film asal Iran yaitu Children of Heaven yang rilis tahun 1997 karya Majid Majidi. Children of Heaven 97 karya Majid merupakan film yang menuai banyak pujian dan kesuksesan komersil. Film itu bahkan mendapatkan nominasi Best Foreign Language di ajang Piala Oscar tahun 1998. Film versi Indonesia ini ditulis oleh Oka Aurora dan Hanan Novianti. Oka adalah penulis yang sukses dengan Kisah Layangan Putus yang dirilis tahun 2021 dan 2023 serta Ipar Adalah Maut yang dirilis tahun 2024. Film ini dibintangi oleh Jared Ali dan juga Humaira Jahra sebagai bintang utama. Selain itu, ada juga Andri Masyadi, Faradina Mufti, Selamat Raharjo, Reza Nangin, dan masih banyak lagi.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Aduh, wahid
1: please. Now on air Rifki Mido 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, cause we are Indonesian. Kenapa?
0: Karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: Iya. Ada suara teman aku, teman Pro 2, Sylvia Z. Anda kenapa sih masuk hari ini?
0: Karena kita mau bikin chart.
1: Mana di spill. Kita mau bikin chart Indonesia Top 20 buat tayang besok Sabtu ya?
0: Iya.
1: Tayang.
0: Beda, brother. Gak bisa gitu. Orang-orangnya berbeda ya, Pak, itu ya, Pak?
1: Ada. Beda ya, itu romantis.
0: Saya harus merinding loh.
1: Kalau Anda merinding, saya geli.
0: Saking lamanya gitu, saya lagi mau merinding.
1: Saking lamanya teman Pro 2. Gak pernah ditayang-tayangin.
0: Itu program acara.
1: Nah, gitu kan tayang. Iya. Sylvia Z kesini karena dia jadwal standby. Dan abis ini bikin chart beneran sama Rifki Mino. Iya, dia gak ada kerjaan, nyari kerjaan kesini.
0: Iya.
1: Tapi yang penting harus absen ya, Sil. Iya. Sylvia Z akan ngerjain chart bareng Rifki Mino nanti abis ini rekaman kita. Dan tunggu besok Sabtu tayangnya dari jam 2 sampai jam 3.
0: Yes.
1: Ya, oke. Okay. Dia lagi bikin naskahnya apa gimana tuh? Lagi sibuk di depan komputer soalnya.
0: Ini buat RRI Digital.
1: Wow.
0: Akan RRI Digital.
1: Wow. It's real dedication ya.
0: Totalitas tanpa batas ya, bro.
1: Ya, dan loyalitas tanpa batas juga ya. Oke, okay, kalau di santai siang ini Rifki Minov yang akan ngawal, Sisil akan mengerjakan hal yang lain karena dia jadwal standby teman Pro 2.
0: Polis spatula kali yang ngawal.
1: Ini udah pakai rompi.
0: Iya, udah lagi.
1: Tinggal ya, nunjuk doang.
0: Polici.
1: Iya, tinggal posenya nunjuk doang.
0: Asik. Oh iya, enggak. Beda
1: iya.
0: Lagi tuh DPR. DPRD sih.
1: Ya pokoknya DPR, ya? Dewan Perwakilan yang mewakili rakyat gitu ya, aja lah.
0: Yang
1: mewakili rakyat. Ish. Tuh kan gini, Sisil kalau masuk teman Pro 2. Ya udahlah, Sil fokus dengan RRI digitalmu ya.
0: Iya, oke.
1: Kemana-mana, takutnya dia ngomong-omong-omong ntar.
0: Iya.
1: Iya lagi. Oke, okay, Rifki Minov di siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan seperti biasa ya, di santai siang kita nyantai aja gitu. Masa kita di santai siang malah jadi ngegas. Jangan ya teman Pro 2 ya, yang lagi OTW, santai aja nikmatin perjalanannya. Terus yang lagi libur, jangan buru-buru, tenang aja di masing-masing kasur sambil dengerin Pro 2 FM RRI Solo sambil rebahan ya. Dan yang beraktivitas juga, yang kerja, tak kancani, aku temenin teman Pro 2 di santai siang ini. Segmen yang hadir, nemenin kamu di siaran santai siang dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat adalah Pro 2 Hitlist. Request lagu yuk, lagu jagoan kamu, kamu mau diputerin lagunya siapa? Misalnya Ed Sheeran dengan Underpass Graffiti, Overpass.
0: Dai dai. Panggil lagu si dai dai.
1: Ya tangannya langsung jangan gebuk-gebuk meja.
0: Kan bawaannya kalau perempat gitu. Perempat kan gitu, Bapak.
1: Iya, agak uraan ya. Uraan atau kalau enggak liar gitu.
0: Uraan itu apa ya?
1: Uraan itu tadi liar.
0: Oh, liar.
1: Liar, kayak enggak bisa diatur gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Bisa lah, bisa. Sisil bisa diatur.
0: Bisa.
1: Bisa diatur aja mau gimana. Dia dai. Teman aku request Sylvia Z dai. Terus teman Pro 2 yang mau request lagu kesukaan kamu, lagu jagoan kamu, sistem borongan satuan boleh WhatsApp ke 081-327-866-966. Gatel banget dia pengen siaran. pengen santai siang dia. Oke deh, underpass.
0: Underpass.
1: Overpass Graffiti underpass dari Ed Sheeran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: dengerin lagu yang kamu suka. Kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Now on air, Rifki Minov.
3: Saatnya Rifki Minov data-data dulu yang udah pada masuk nih, Mas Mbak teman Pro 2 yang udah WhatsApp mau request lagu apa. Rifki Minov akan datain dulu nih. Datain sekarang. Dulu-dulu, sekarang-sekarang. Ah, elah, masih bawa perasaan yang dulu aja. Terkenang sih hal yang wajar ya, tapi kalau mau diulang sih, jangan deh, itu enggak wajar. Teman Pro 2, ada yang udah WhatsApp aku dan request lagu, katanya, "Siang Kak, minta lagu Demi Lovato with Heart Attack, lalu Katy Perry with Harley in Hawaii, dan Ariana Grande with Seven Rings." Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ini dari teman Pro 2 Mbak atau Kak Via ya. Tiga lagu Kak Via udah request lagu. Termasuk borongan sih ini. Ditunggu satu-satu lagunya. Teman Pro 2 Kak Via, thank you juga. Lanjut, ada teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari katanya. "Assalamualaikum Kak." Waalaikumsalam. "Selamat siang, siang juga. Mau izin request lagu boleh gak?" "Boleh dong. Terima lagi. Tata Janeta Korbanmu Kak, terima kasih." Maksudnya gitu. Oke. Ready to play. Sebentar. Tata Janeta Korbanmu. Ini dia. Sama tadi Heart Attack ya. Sama Seven Ring with Harley in Hawaii. Coba aku siapin Heart Attack dulu deh. Heart Attack Demi Lovato. Teman Pro 2 Mbak Via ya. Heart Attack. Aku siapin, aku masukin list. Nah, ini dia. Habis itu Korbanmu. Oke, satu lagi boleh dari teman Pro 2. Siapa nih? Wow. Teman Pro 2 yang namanya emoji. Cuman pakai emoji doang soalnya. Katanya pagi menjelang siang mau request lagu Fis Nina dong. Masih gamon sama maraton, bingung harus nonton apa. Oh, iya sih.
4: Katanya gimana kalau spring?
3: Kenapa?
4: Gimana kalau sprint? Enggak move on dari maraton.
3: Itu lari.
4: Sprint aja gimana?
3: Lari.
4: Salah.
3: Lari.
4: Ini ada ini nih,
3: Ki. Itu gembuan.
4: Kita bagi dua.
3: Kegedean Anda.
4: Kamu banyak kan? Iya.
3: Iya, makasih ya.
4: Iya,
3: tapi
4: mama,
3: ntar dulu, ini siaran ngapain aku dikasih gembuan? Ini teman Pro 2 siapa ya?
4: Siapa ya?
3: Baru masuk kayaknya.
4: Iya.
3: Soalnya namanya pakai emoji. Iya kan? Pakai emoticon.
4: Gamon.
3: Gamon apaan?
4: Gamofon.
3: Gagal moneter.
4: Gagal mon. Ah, itulah pokoknya lah.
3: Iya, gamon, masih gamon sama maraton kan, maratonnya itu kan bubar yang situ.
4: Udah selesai kan sih itu ya?
3: Udah selesai.
4: Udah.
3: Sakit po giginya po. Sisil kasihan teman Pro 2 gara-gara Bel lagi sakit giginya.
4: Okay.
3: Cepat sembuh ya Sil ya.
4: Okay.
3: Ya udah teman Pro 2 dari Mbak Via, terus teman Pro 2 yang kontaknya pakai emoticon.
4: Emoticon kacamata.
3: Teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari, lagunya aku putar semua. Aku mulai dari Heart Attack with Demi Lovato. Kebalik ya? Demi Lovato with Heart Attack ya, harusnya ya.

0: Mulai siang. Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Now on air, Rizky
3: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Rifki Minov dan Rido Wicaksono sama Sisil. Lagi ngotak-ngatik RRI Digital. Oh, nih Sil, ada yang nyari Anda.
4: Siapa?
3: Kak Sisil enggak sabar banget buat siaran sama Gen Z pasti ya.
4: Pasti CTR.
3: Iya, Mas.
4: Resbenikot.
3: Catur. Ah, bukan, bukan.
4: Kamu ada yang itu?
3: Itu apa sih?
4: Belum.
3: Kamu
4: nggak tahu?
3: Belum. Apa sih?
4: Nggak tahu. CTR. Kasbendikot.
5: CTR pasti meresi. Dia sama juga sih Bendikot.
3: Oh, aku taunya jadi itu.
5: Rubah warnanya oranye gitu di PS1.
3: Rubah?
5: Yeah.
3: Oh,
5: iya.
3: Oh, karakter.
5: Iya,
3: Oh, aku taunya bandera sih. Bendikot kan tadi katanya. Iya. Yeah. Udah. Oh iya. Iya, teman Pro 2 Rifki Minov di Santai Siang ya, yang akan terus ngawal aktivitas kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Udah. Telepon. Oh iya. Udah, aku matiin mic-nya. Sengaja emang teman Pro 2. 3 mic aku hidupin biar semuanya kedengeran. Enggak, padahal Sisil sama Rido lagi otak-atik RRI Digital. Dan Rifki Minov yang di sini bertugas ngawal kamu di Santai Siang. Saatnya ada WhatsApp yang harus ku baca, teman Pro 2 yang pada request. Ada teman Pro 2 Mas Catur, thank you yang udah absen, yang udah bilang katanya Kak Sisil enggak sabar banget buat siaran sama Rama Game Z. Kapan lagi duet ya? Kayaknya minggu depan Sisil sama Rama Game Z. Mas Catur, ditunggu. Terus lanjut sama teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari yang WhatsApp lagi katanya, makasih ya Kak udah diputerin lagunya sama-sama. Terima kasih juga sudah request ya Mbak Lara Purnamasari. Dan Rido Wicaksono, ini Anda hari ini bawa gembuan sama cakwe banyak banget.
6: Siapa ya?
3: Lah ya, dalam rangka ulang tahun.

0: Anda?
1: Enggak, saya emang sering jajan, Pak. Kalau pagi-pagi itu kan sebenarnya ada hidangan yang apa ya itu namanya? Kalau di daerah Pasar Gede itu
0: apa?
1: Yang sering di antri sama orang banyak itu kan kalau enggak gembuan, pia-pia. Terus
0: taho.
1: Taho juga sih salah satunya ya. Sama babi sih Pak saya lihat tuh di situ kiosnya. Ada juga. Ada di toko kopi pojok.
0: Iya.
1: Jadi kok ngantri apa tuh ternyata babi, Pak.
0: Iya.
1: Dasar babi saya bilang.
0: Enggak gitu.
1: Kan saya ngeliatin barang dagangannya.
0: Oke, sama saya itu.
1: Ke orangnya.
0: Sama apa namanya? Biasanya spanduknya ada gambar babinya kan?
1: Enggak ada spanduknya.
0: Oh, enggak ada, enggak pakai spanduk. Ada. Oh iya.
1: Ya. Ya enggak apa-apa emang daerah situ emang
0: iyalah
1: penjualan ini ya ada tuh yang beberapa yang kayak dijajakan di but-but kecil gitu.
0: Iya, enggak apa-apa kan ya. Iya, enggak apa-apa kan.
1: Ya buat mereka enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Pasalkan Anda tidak beli enggak apa-apa. Kalau Anda mau beli, sana makan itu konsekuensi masing-masing.
0: Iya, tapi saya enggak beli, Pak. Saya enggak beli. Kok langsung ketembaknya ke saya? Ditembaknya ke saya.
1: Saya sih misalnya mobilnya iseng gitu.
0: Ini tadi di Pasar Gede ada kuliner babi kan enggak apa-apa buat yang suka dengan daging babi.
1: Iya.
0: Iya,
1: Pak.
0: Gitu.
1: Kalau ada yang jualan daging garangan juga enggak apa-apa, Pak.
0: Bisa.
1: Kok masih kok garangan?
0: Sama menjangan ya, Pak ya.
1: Oh, menjangan enak. Oh,
0: masih enak sih.
1: Mahal dan mungkin malah jadi masalah tuh, Pak.
0: Kok bisa? Oh,
1: kan bukannya dia dikonservasi gitu.
0: Dilindungi.
1: Iya,
0: iya betul sih. Enggak boleh, enggak boleh.
1: Makanya namanya menjangan. Kalau enggak mesti men boleh.
0: Berarti mensayur
2: tuh.
1: Kan dilindungi.
2: Mentahan.
0: Iya, mentahan belum diedit.
1: Tahan apa duit, Pak, biasanya, Pak.
0: Bas mentah itu. Ya. Saya kira tadi pesta ulang tahun Anda, Pak, tadi beli cakwe banyak. Kemarin kan ada ulang tahun.
2: Oh iya.
0: Dia ulang tahun.
1: Apaan dah? Udah jadi zaman jebot. Saya tuh ulang tahun setahun yang lalu.
0: Enggak, tahun baru minggu kemarin, tahun ini juga ulang tahun.
1: Di mana-mana ulang tahun tuh ngepet ya.
0: Tapi kok enggak ada ulang hari ya?
1: Ya ngapain?
0: Ulang bulan.
2: Ulang hari. Iya. Bapak cepet banget habisnya.
1: Gak greget.
0: Wah, Yayan Ruhian tuh.
1: Iya, biasanya kalau orang per tahun tuh diperingati sebagai university, Pak.
0: Universitas itu. Bukan. Anniversary. Iya, itu universitas bangganya.
1: University.
0: Ada berapa sih ulang tahun kemarin?
1: Saya yang ke
2: 20.
1: Hah? Enggak, saya enggak semudah itu. 23, Pak.
0: Enggak juga. 73 apa, Pak?
2: 43 katanya.
0: Belum 43. Tahun depan 43.
1: 43 di KMB, Pak.
0: Saya mau bilang ke situ tadi. Ya Allah. Enggak maksudnya senior ya. Iya, senior maksudnya. Ya ampun. Ada teman-teman kita yang di konten media baru RRI Surakarta, teman Pro 2.
2: Harus dijelasin banget kok.
0: Ya kan senior. Berapa, Pak? 38.
1: 38, Pak.
0: Oh, 38. Berarti seusia dengan itu dong teman kita yang ada di divisi LPU juga.
1: Siapa?
0: Barista.
1: Oh iya, 38 juga ya.
0: Dia 39. Oh, ini Nining. Kakak Nining.
1: Oh iya, sama emang cuma beda berapa menit gitu saya sama kakaknya.
0: Enggak.
1: Kayak agak kebar mukanya.
0: Dia sama rambutnya kotak gitu.
1: Dia ada rambutnya keluar satu ting gitu.
0: Upin Ipin itu. Itu Upin Ipin. Iya, yeah, Kakak Nining di divisi LPU, Kak.
1: Iya, cuma beda berapa hari tuaan saya dikit.
0: Oh iya, benar. Kalau sama kakak barista 39 dia tahun ini, setahun lebih tua.
1: Iya. Tapi mukanya awet muda semuanya ya. Sempat sampai ngelem-ngelem saya juga ya.
0: Iya, berarti ke 38 ya Anda ya.
1: Iya.
0: 38 berarti next apa namanya, Pak?
1: Kalau si JJ bahaya tuh, Pak, jokesnya, Pak.
0: Kok bisa?
1: Dia orangnya emang parah sih.
0: Bahayanya gimana?
1: Gak mau saya keluarin di sini. Ngeri sih kalau kita lucu.
0: 38, pencapaian Anda ingin beli apa? GTR atau Ferrari, Pak?
1: GTR mah...
2: Gas telur.
1: GTR itu...
0: Nissan.
1: Iya. Enggak, ntar samaan sama dia.
2: GTR.
0: Lah iya, GTR kan...
1: Dia sama nama dia juga sukanya ini Nissan Silvia, Nissan GTR. Iya. Dia.
0: Dan dia sukanya Nissan Sunny dia.
1: Makanya saya pengennya Peugeot aja, Pak. Sama aja dia juga ada Peugeot.
0: Itu aja.
1: Citroen.
2: Ada Peugeot
0: saya. Koenigsegg.
1: Saya mau Citroen.
0: Citroen. Citroen.
1: Dia kan rumahnya dealer, Pak.
0: Iya.
1: Dia rumahnya dealer Eropa semua, Pak.
0: Emang dia gak suka mobil-mobil Asia ya, mobil Eropa dia.
1: Tapi tentu saja saya tetap idaman saya adalah semoga ke depan saya bisa beli Sulama, Pak. Saya enggak bisa beli yang baru.
0: Sulam.
1: Saya mau beli yang selama, Pak. Enggak bisa, yang baru belum mahal, Pak.
0: Itu masih gampang ya? Under deal-nya sih. Susah sulama mah.
1: Sulama BRZ tuh, Pak.
0: Koenigsegg enggak suka?
1: Koenigsegg suka sih saya, Pak. Cuman saya enggak suka sama om botak yang punya si Koenigsegg. Ya kan pemiliknya kan si
0: Bos Amazon.
1: Jan von Koenigsegg.
0: Bukan. Pemilik perusahaannya. Yeah. Saya kira pemilik mobilnya.
1: Tapi kalau saya baca artikelnya, Koenigsegg tuh banyak trouble-nya, Pak.
0: Misalnya.
1: Saya untung saya nggak beli, Pak.
0: Radiator panas.
1: Ya kalau mesin segitu, supercar, iya hypercar gitu jelas panas, Pak.
0: Panas sih. Iya. Remnya kadang-kadang itu.
1: Belum.
0: Mompa dulu. Yang dipompa. Biar pakem kan ada kayak gitu.
1: Mana mengeluh saat BBM naik.
0: Mana ternyata solar lagi.
1: Orang begitu mah gak mau ngeluh, Pak.
0: Tapi yang realistis apa nih yang pengen dicapai di umur 38, Dok?
1: Ya kenapa tadi Anda spesifikkan ke mobil? Oh,
2: iya.
0: Iya. Habis ini jamrut.
1: Jangan lah, bos. Lah, kenapa apa sih mindsetnya kalau orang tahu ulang tahun itu mesti kasihnya jamrut yang selamat ulang tahun, yang lain dong.
0: Apa misalnya?
2: Selamat tinggal.
1: Meninggoy dong.
2: Kan selamat tinggal ini, selamat tinggal umur ya
1: udah, sebelumnya. Yaudah, sesi potret aja. Sama nyukurin meninggoy itu.
0: Rabun jauh gimana abis ini?
1: Wah, makin lama makin rabun ya. Ada lagunya Demensia gak, Pak?
0: Enggak ada Demensia. Selamat ulang tahun, apa ya selain jamrut ya, jadi kepikiran bener nih.
1: Ada lagu Sal Priadi yang
0: Setamulia. Benar.
1: Umurnya.
0: Ada
2: itu lagunya si ini.
0: Siapa?
1: Si ini si itu. Gak ada tanggung jawab amat. Lempar isu doang.
0: Emang siapa dulu?
2: Enggak, saya gitu. Saya tinggal malah MC kemarin.
1: Sebut-sebut lagi.
0: Ya realitas semua disebut sama dia, ngeri. Iya, yeah, berarti apa, Pak? Pencapaian umumnya yang akan disampaikan, didapatkan.
1: Baku amat, Bapak. Ini mana baku hantam.
2: Anda dong, Anda.
0: Enggak. Apa ya, misalnya istri udah.
1: Udah.
0: Mau lagi?
1: Ya kalau ada, Pak, yang mau, Pak. Kalau ada yang mau, Pak. Kayaknya gak denger sih.
0: Makanya diam-diam baik.
2: Di depan, kalau denger dia lucu.
0: Anak-anak deh, anak.
1: Easy.
0: Izinnya tuh setengah tangannya harusnya. Oh, iya, enggak full. Enggak gitu.
1: Setengah-setengah.
0: Enggak, tapi enggak atas satu, enggak tumpuk-tumpuk gini.
1: Jatuhnya kayak di Kuan Im, Pak.
0: Gini dong.
1: Iya.
0: Apa istri? Istri satu kan udah.
1: Satu.
0: Rumah. Apalagi?
1: Terus mobil. Motor.
0: Iya, sebut aja semua itu aset, Pak. Aset, Pak.
1: Iya, sekalian ngisi kortek, Pak.
2: Sebenarnya ini tuh LHKPN ya?
0: Iya.
1: Wih,
0: makanya. Yang
2: ini tuh kalian lagi audit atau gimana sih sebenarnya?
1: Tahu nih.
0: Apa sih makanya? Ya, apa yang belum didapat?
1: Sehat sih, Pak.
0: Oh, enggak. Itu robot Gundam enggak?
2: Masya Allah.
1: Saya,
0: Pak. Robot Gundam.
1: Enggak usah, Pak.
0: Yang action figure.
1: Kayak Medi Renaldi aja.
0: Sama kayak Ariel Noah kan punya kayak begitu-begitu.
1: Iya, enggak usah lah.
0: Oh, ya udah, berarti sehat. Sehat. Terus udah
1: gitu aja yang penting kan terutama.
0: Oh,
1: terutama dan paling utama sehat tuh. Mau duit seberapa banyak kalau enggak sehat percuma, Pak.
0: Iya.
1: Saya Bapak punya duit banyak 1 miliar tapi Bapak
0: cuci darah gitu. Saya tahu arahnya kemana gitu ya. Cuci darah gitu. Amit-amit. Amit-amit.
2: Amit-amit doanya ya Allah.
0: Serem ya.
1: Bapak cari cuci darah dan dia pakai cuci darah pengen yang murah di laundry coin.
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
1: Dia yang mulai kok tiba-tiba memunculkan isu cuci darah. Biar saya gak nyebut.
0: Dia oper biasanya gitu dia. Oke, berarti sehat ya. Oh ya, kemarin sebelum Ridho kan juga ada Tika ya yang ulang tahunnya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh iya benar.
0: Iya, iya. Tika. Tika. Jadi kayaknya
1: Taurus dia si Taurus.
2: Tika Panggabean.
1: Heeh, si Panggabean. Kalau dia Taurus
0: Tika Raja.
1: Kalau saya masuknya Gemikro.
2: Enggak,
1: Gemini.
0: Gemini.
1: Kalau padahal dia suka makan mochi loh, Pak.
0: Oh iya.
1: Cari mochi selain Gemini.
2: Gemini tuh ya. Pokoknya selain mochi udah jangan diharap.
0: Oh iya. Mana tepungnya doang yang dimakan
2: saya,
0: lagi?
2: Maksud saya singkat, jelas, padat. Pokoknya Gemini selain mochi, jangan diharap.
1: Ada dua dong, Satu gue bini bocil, satu gue bini Google, Pak.
0: AI dong. AI.
1: Coba enggak pakai itu susah, Pak.
0: Enggak dong. Iya. Tapi emang dua teman kita dua teman penyiar. Apa sih? Dua member.
2: Oh, enggak jadi kayak gini tuh. Melatih
0: kosa katanya
2: supaya nanti gampang
1: gitu.
0: Iya.
1: Tahu ya. Mana udah GR, mana udah GR dipindah ke prostitut, dipindah ke umum.
0: Mana cuma di depan lagi Pak kerjanya, Pak. Enak dong. Ya, ada Tika sama Rido yang dari Pro 2 habis ulang tahun, teman Pro 2.
1: Harus banget.
0: Oh, harus tahu dong.
1: Untuk validasi.
0: Bukan, ini kan udah didoakan nanti supaya bisa sehat, ya kan? Bisa selamat, ya kan? Selamat dunia Pak, akhirat Pak.
1: Dua-duanya.
0: Ah oh, ya benar, dua-duanya.
1: Oh, lagunya mana
0: ini? Ini Serta Mulia dari Sal Pribadi kalau kata Sisil Pak. Serius, serius.
1: Ini kalau di Bandung namanya Sal Priangan Pak.
0: Mau lanjut enggak nih? Lanjut lagunya ya.
3: 100 sekian kemungkinan orang di dunia kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny. Bolehlah skill

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Pikiranku dari Noah Teman Pro 2, lagu yang baru aja kamu dengerin. Dan pastinya kamu masih dengerin siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Bareng Rifki Minov, segmennya Pro 2 Hitlist ya. Aku lanjut Teman Pro 2 yang udah pada WhatsApp mau request lagu. Ngelis requestan lagunya apa aja. Langsung aku mau switch ke WhatsApp. Ada Teman Pro 2, Wong Jawa ojo ilang Jawa nih. Nah, ini mas-mas Jawa ya. Mas Wong Jawa ojo ilang Jawa nih, katanya begini. Santai siang, aku arep request lagu. Santai siang, aku mau request lagu, katanya. Boleh. Yang pertama, aku mau Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Yang kedua, aku mau My Chemical Romance, The Ghost of You. Oke. Yang ketiga, aku mau Kotak Tendangan dari Langit. Yang keempat, aku mau Drive Melepasmu. Oke, alon-alon, pelan-pelan, empat lagu ya. Empat lagu, The Fate of Ophelia, terus The Ghost of You, terus Tendangan dari Langit, aduh, terus Drive Melepasmu ya. Oke lah, kalau misalnya mau nambah lagi boleh lah Teman Pro 2 Mas Wong Jawa Ojo Ilang Jawa nih. Sama ada satu lagu yang tadi aku belum putar ya, requestan lagu dari Teman Pro 2 Mbak Via atau Kak Via yang request Borongan ya. Kurang satu yang aku belum putar, ada Seven Ring from Ariana Grande.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang. Hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang. Cuma di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 udah nyampe, kita ke segmen Zonasi atau Zona Siang, dan masih di acara atau siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Bareng Rifki Minov, Teman Pro 2, di segmen Zonasi atau Zona Siang, siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, kita ngebahas informasi UMKM dan kuliner, Teman Pro 2. Bersumber dari rri.co.id, Teman Pro 2. Dari sektor kuliner dulu ya, baru ke UMKM kita kulik informasinya. Ada, wah, kalau ngomongin daging banyak ya yang bisa kamu jajal, Teman Pro 2. Buat ngolah daging ya, kambing maupun sapi. Sebenarnya bisa dimodif juga atau divariasi ya cara masak daging kambing atau sapi biar enggak itu-itu aja. Itu banyak sih sebenarnya Teman Pro 2 yang bisa jajal ya, dan udah pada paham ya Teman Pro 2, karena kan stok banyak nih daging sapi maupun kambing. Jadi ya otomatis Teman Pro 2 ya harus bisa membiasakan diri untuk memasak daging kambing atau sapi itu. Jadi sekalian belajar cara ngolah daging sapi atau daging kambing. Kalau perdagangan sih udah banyak ya Teman Pro 2 yang bisa tempuh caranya dengan cara masing-masing ya. Tapi kalau yang satu ini, habis makan daging cari yang segar-segar Teman Pro 2, tapi bukan dari sektor minuman, masih tetap sektor makanan. Ada rujak yang ada di Indonesia yang kudu kamu coba, yang bisa nyegerin kamu habis makan daging ya kan, apalagi pas panas-panas kayak gini. Serius nih, di sekitar RRI Solo atau Surakarta, Teman Pro 2, aku melihat dari jendela kaca studio Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, nih halaman RRI Surakarta dan sekitarnya panas, Teman Pro 2. Jadi sambil makan rujak seger sih. Nah, ini dia rujak-rujak di Indonesia yang harus kamu coba. Indonesia dianugerahi dengan bentangan alamnya yang mempesona, banyak wisata berbasis alam yang terkenal di Indonesia dan berhubungan dengan kuliner-kuliner Indonesia yang juga membutuhkan sumber daya alamnya, karena kan rujak ini dari buah ya. Maka rujak ini juga masuk ke makanan tradisional, karena udah dari tempoe doeloe rujak ini sudah ada, dari tempo dulu sudah ada Teman Pro 2. Gak sekedar campuran buah atau sayuran dengan bumbu rujak tuh, tapi juga mempresentasikan keunikan budaya dari berbagai daerah di Nusantara. Setiap jenis rujak punya ciri khas tersendiri, dari bahan utamanya, racikan sausnya, sampai cara penyajiannya. Dari rujak buah yang segar dan manis pedas, hingga rujak cingur yang kaya rasa gurih. Dan inilah keberagaman rujak di Indonesia yang menjadi bukti betapa kreatif serta kayanya tradisi kuliner bangsa kita. Ini dia, mengutip dari laman Kementerian Pariwisata, jenis-jenis rujak yang ada di Indonesia. Yang pertama, rujak buah. Ini jenis yang paling umum ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, di Solo atau Surakarta dan sekitarnya banyak. Jadi rujak buah ini terdiri dari potongan buah segar seperti mangga muda, nanas, jambu, kedondong, mentimun yang disajikan dengan bumbu kacang, gula merah, cabai dan asam. Rasanya dominan manis, asam dan pedas. Rujak cingur,

setelah rujak buah, setelah rujak buah dan rujak cingur, ada rujak ugroh. Apa tuh? Tulisannya UGROH. Rujak ugroh. Ini salah satu makanan tradisional khas dari Aceh, Indonesia, yang punya cita rasa unik dan berbeda dari kebanyakan rujak di daerah lain. Dalam bahasa Aceh, U berarti kelapa, groh berarti muda. Sehingga rujak ugroh secara harfiah, rujak kelapa muda. Bahan utamanya jelas, serutan kelapa muda yang masih lembut, terus dicampur dengan berbagai bumbu khas kayak cabai, gula, garam, dan kadang-kadang ditambahin asam atau perasan jeruk untuk ngasih rasa segar. Lalu ada rujak juhi, tulisannya J-U-H-I. Ini salah satu jenis rujak khas dari Jakarta, Indonesia yang punya ciri khas penggunaan, juhi sebagai bahan utamanya. Juhi ini adalah cumi-cumi yang telah dikeringkan teman Produa, lalu direndam dan diolah kembali hingga empuk. Rujak juhi biasanya terdiri dari campuran bihun, kentang rebus, kol, selada, dan mentimun. Terus diberikan potongan juhi atau cumi-cumi yang sudah dikeringkan dan direndam serta diolah kembali hingga empuk. Cita rasa rujak juhi, J-U-H-I, cukup unik ya, karena perpaduan gurih seafood dari juhi dan sedikit asam dari saus kacangnya. Lalu ada rujak mie. Ini salah satu variasi rujak khas dari Palembang, Indonesia, yang punya keunikan karena menggabungkan mie dengan cita rasa rujak yang segar dan gurih. Berbeda dari rujak pada umumnya yang pakai bahan utama rujak kayak buah dan sayur ya. Rujak mie justru pakai campuran mie kuning dan bihun sebagai bahan dasarnya. Jadi buahnya tuh malah pelengkap gitu. Buahnya tuh malah jadi garnish gitu. Rujak mie ini biasanya dilengkapi pakai timun gitu kan. Terus buah-buahan yang segar. Kadang-kadang ditambahin pempek dan kerupuk sebagai pelengkap. Ciri khas rujak mie ini ada pada sausnya. Karena sausnya ini perpaduan antara kuah cuko. Ini saus khas pempek yang asam manis pedas ya, dengan bumbu kacang. Itu dia rujak yang ada di Indonesia ini. Rujak mie, rujak juhi, rujak ugroh, rujak cingur, dan rujak buah. Kalau mau yang segar sih dipanas-panas kayak gini, rujak buah oke kali ya teman Pro 2. Ngomongin soal macam-macam rujak di Indonesia yang kamu kudu coba, selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id teman Pro 2.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Kuatmu kuat untuk kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siang.
1: Now on air Rifki Mido.
2: Teman Pro 2 lanjut di segmen Zonasi Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Rifki Minov di sini dan kita saatnya ngulik informasi UMKM. Setelah tadi kulineran ya. Gantian UMKM sekarang Teman Pro 2. Bersumber dari rri.co.id, UMKM di sekitar Asrama Haji Donohudan ramai saat musim haji. Aktivitas pegiat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali meningkat selama musim haji. Sejumlah pedagang manfaatin momentum itu untuk kedatangan jamaah serta keluarga pengantar, dan para pegiat UMKM pun banyak yang berjualan di kawasan itu. Kata Ribut Rismanto, Ketua Paguyuban UMKM depan Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, bilang,
3: Kenapa Pak?
4: Ya itu tadi, ini kalau teman-temannya biasanya kalau ngajakin bapaknya ini tuh persepsinya jadi gak enak Pak.
2: Ribut-ribut gitu.
4: Bukan.
2: Saya kira Pak Ribut kita, Rismanto tadi.
4: Kita mau kemana nih? Mau ke Tawangmangu misalnya atau ke Kemuning gitu ya.
2: Oh iya iya.
4: Siapa aja yang ikut? Itu ngajak ribut deh gitu. Kan gak enak Pak kalau ngajak.
2: Iya. Pak Ribut.
4: Iya, kalau diajakin makanya kasihan Pak. Biasanya gak pernah diajak. Pak Ribut. Kalau ngajak ribut malah jadi gak jadi berangkat.
2: Ya, tapi orangnya penyabar Pak sebenarnya Pak.
4: Tapi ngajak ribut.
2: Penyabar dan lemes Pak.
4: Sumbunya sumbu sedang Pak. Gak panjang gak pendek.
2: Iya, tapi kalau sumbu sedang berarti gak emosian Pak.
4: Iya, bisa-bisa iya. Terkontrol lah.
2: Pak tadi beli cakwenya di Pasar Gede ya Pak ya?
4: Iya kenapa Pak?
2: Anda.
4: Apa kok patah banget Pak transisinya Pak? Kita ngomongin Pak Ribut. Pak Ribut apa hubungannya sama cuake?
2: Cakwe. Cuake itu Pak yang mie kasih kuah.
4: Itu cuanki.
2: Oh cuanki, enggak soalnya kok empuk ya?
4: Ya enak emang itu, terlegend se-Indonesia Raya itu.
2: Oh yang di Pasar Gede ya? Hmm. Nah kebetulan Pak Ribut Rismanto ini suka cakwe.
4: Oh gitu?
2: Mungkin.
4: Ya harusnya sih suka sih.
2: Iya. Pak Ribut Rismanto selaku Ketua Paguyuban UMKM depan Asrama Haji Donohudan, Bray. Hmm. Dia bilang kalau hari biasa di luar musim haji ada sekitar 70 pegiat UMKM. Dan sekarang tambah bejibun ya,
4: 71 apalagi 71 ya.
2: Enggak, bejibun tuh berarti banyak Pak. Enggak satu doang nambahnya.
4: Sampai 70. Akhirnya bejibun menjadi 71 atau 72.
2: Itu mana yang diajak saudaranya sendiri lagi untuk jualan.
4: Enggak masalah.
2: Enggak masalah. Sampai-sampai Pak, pegiat UMKM ini atau pedagang UMKM ini dibagi 2 shift dalam satu hari operasional. Iya.
4: Tapi enggak melebihi jumlah
2: apa?
4: Jumlah ini ya jamaahnya ya Pak ya. Bayangkan kalau UMKM ternyata jumlahnya melebihi jumlah iya. Jamaah Pak.
2: Tapi gak ada yang beli habis itu Pak.
4: Gimana? Satu orang satu lapak Pak.
2: Iya satu orang satu lapak. Hmm. Nah ini shiftnya pagi sampai siang jam 7 sampai jam 2. Shift kedua jam 3 sore sampai jam 11 malam. Itu.
4: Wah apes nih yang malam tuh.
2: Rame Pak, rame. Iya. Rame kok. Nah ini pas musim haji, hadirnya pedagang atau UMKM musiman ya yang ada di Donohudan ini bisa sampai jam 11 malam ya, itu juga masih banyak yang beli. Nah
4: oh
2: ini
4: iya. 11 malam pun.
2: Nah ini Ribut menjelaskan.
4: Gak enak ngajak Ribut.
2: Ya kan namanya Ribut. Nih Ribut menjelaskan, sampai malam pun ini pengantar keluarga yang mau haji itu sering jajan. Berasal dari berbagai daerah, ada dari yang asli Bekonang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan Solo begitu.
4: Oke.
2: Tuh jadi emang apa ya, pedagang-pedagang ini sampai dibagi ke dua shift ini, berarti kan banyak yang beli ya Pak ya?
4: Ya biar merata aja, karena kan semakin banyak orang UMKM, masalah banyak yang beli atau tidak ya rezekinya masing-masing.
2: Nah iya benar.
4: Namanya juga ikhtiar. Terus betul. Pak Ultraman tadi bilang gimana lagi?
2: Pak Ribut. Pak Ribut. Ultraman Ribut. Iya. Tapi ini Pak Ribut. Ngapain?
4: Nambah lagi tiba-tiba. Saya baru ingat kalau ada Ultraman gitu. Ultraman Upin-Ipin ada Ultraman
2: Ribut. Iya, Ultraman Ribut.
4: Berarti kan dia kan dibikin ulang ya Pak ya.
2: Tapi kalau iya bener remake.
4: Ada ribut.
2: Oh iya,
4: ribut kan dibuat ulang di ribut.
2: Betul, betul. Kalau ribut itu berarti perahu kembali ya Pak ya.
4: Ribot.
2: Oh, ribot. Beda ya. Perahu kembali. Tapi kalau ngomongin soal Ultraman Pak, semua bapak-bapak di Indonesia kayaknya Ultraman kalau pas lagi mandi Pak. Soalnya beliau-beliau nih bapak-bapak kalau pas lagi mandi tuh ada suara-suara biur sah.
4: Emang sah?
2: Iya.
4: Emang sah gimana sih?
2: Terus kayak ngeluarin gitu loh.
4: Ya mungkin suara airnya tuh ketika menyentuh lantai jadi sah-sah gitu kan.
2: Dia
4: suara.
2: Teriak Pak sebenarnya Pak.
4: Perih banget.
2: Nah itu Pak, UMKM di sekitar Asrama Haji Donohudan rame saat musim haji. Gitu.
4: Ya alhamdulillah ya.
2: Naik haji kapan Pak?
4: Insya Allah semoga,
2: semoga ya.
4: diberikan segera panggilan ya.
2: Amin.
4: Ke Tanah Suci.
2: Berarti
4: buat semuanya aja deh yang belum atau sudah mungkin pengen ngulang.
2: Bener.
4: Bisa berangkat ke Tanah Suci. Berarti, soalnya emang kuotanya emang susah, nunggunya juga lumayan lama. Kalau yang reguler sih Pak.
2: Oh NH plus aja Pak kita.
4: Kenapa emangnya?
2: Ya, ya kan ya, kalau ada rezekinya.
4: Iya
2: bisa. Amin sih. Ya udah besok berangkat sama JJ, sama Desva, sama Tika gitu.
4: Iya, yang di kita,
2: semua
4: tinggal
2: kita.
4: Di studio Rama aja deh, Pak. Rama tinggal di studio.
2: Enggak sisil, Pak.
4: Hah?
2: Enggak sisil aja.
4: Iya, sisil nanti ya kan dia juga pengen. Tapi dia udah pernah kan ya?
2: Udah dia, udah pernah dia.
4: Ya mungkin ngasih kesempatan ke yang lain
2: misalnya. Iya.
4: Ke Mas Roy. Apa jadi Mas Roy?
2: Mas Roy Pro 4. Itu yang di Pro 4 sekarang aja, Pak, tuh kan ditinggal aja. Juga.
4: Siapa?
2: Itu Hilma tuh.
4: Oh iya.
2: Sama Pro 1 Pak.
4: Ya gak apa-apa diajakin juga.
2: Iya benar.
4: Kalau perlu se-RRI kita berangkat semua.
2: Yang gitu. Siaran siapa dong? Yang siaran siapa?
4: Terus kalian liputan haji Pak di sana.
2: Wih, berarti orang-orang pemberitaan naik haji sambil liputan haji Pak
4: kan
2: di sana
4: bagus,
2: Pak. Bisa. Bisa. Yaudah teman Pro 2 semoga ya kita semua bisa berhaji atau umroh ya Pak ya. Suatu saat nanti.
4: Ya gak semuanya.
2: Oh iya bagi yang memimpikan, yang mengidamkan.
4: Tiba-tiba dapat hidayah semuanya. Penuh, Pak.
2: Iya, Pak, tapi kan hidayah kebaikan ya, Pak ya. Iya kan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut informasi UMKM dan kuliner di segmen Zonasi, Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Bareng Rifki Minov, teman Pro 2, kali ini kita kulik rahasia sukses mengelola keuangan UMKM agar gak gampang boncos. Banyak pegiat usaha mikro yang terpaksa gulung tikar bukan karena produk mereka yang tidak laku di pasaran secara komersial. Masalah utamanya seringkali berakar pada buruknya pengelolaan arus kas serta ketidakmampuan memisahkan dompet pribadi dan bisnis. Riset dari Anggat Wita dan Mustafid 2014 dalam Prosedia Social and Behavioral Science berjudul Identification of Factors Influencing Entrepreneurial Performance mengupas tuntas isu ini. Oh, udah ada tuh risetnya dari Anggat Wita dan Mustafid tahun 2014 dalam Prosedia Social and Behavioral Science berjudul Identification of Factors Influencing Entrepreneurial Performance yang telah mengupas tuntas isu ini. Hasil penelitian menegaskan, teman Pro 2, kalau tingkat literasi keuangan yang baik dari pemilik usaha menjadi pilar paling krusial bagi keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jadi, langkah awal yang kudu dilakukan sebagai pemilik bisnis, dalam hal ini pemilik UMKM ya, adalah mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun ke dalam pembukuan yang rapi. Jangan pernah sekali-sekali meremehkan pengeluaran recehan karena jika terakumulasi jumlahnya bisa langsung mengacaukan penghitungan atau perhitungan untung rugi tokomu, untung rugi usaha UMKM. Lalu tentukan gaji bulanan yang tetap untuk diri sendiri agar uang operasional perusahaan tidak habis terpakai untuk keperluan rumah tangga maupun lain-lain. Kedisiplinan dalam menahan diri untuk tidak mengusik modal kerja adalah benteng pertahanan terbaik bagi kesehatan finansial UMKM. Cara yang lain, manfaatkan berbagai aplikasi pencatatan keuangan digital gratis yang kini bisa atau sudah banyak tersedia di toko aplikasi gawai pintarmu. Manfaatkan tuh aplikasi-aplikasi pencatatan keuangan digital gratis yang sekarang tersedia kok di toko aplikasi gawai pintarmu. Karena penggunaan teknologi ini akan sangat membantu menghemat waktu dan meminimalkan risiko kesalahan hitung akibat kelalaian manusia. Kemudian teman Pro 2, berdasarkan studi dari Karadak tahun 2015 dalam Prosedia Social and Behavioral Science berjudul Financial Management Practice in Small and Medium Size Enterprises, tantangan modal telah terpetakan. Riset itu membuktikan bahwa UMKM yang rajin melakukan evaluasi anggaran berkala punya peluang 30% lebih tinggi untuk mendapatkan akses kredit perbankan. Karena itu, kalau pengen mengelola keuangan UMKM kamu, pengen mengelola finansial UMKM kamu, rapikan sistem keuangan UMKM kamu. Rapikan sistem finansial usaha kamu. Dari sekarang, jangan ditunda-tunda ya. Itu demi membangun fondasi bisnis yang lebih kuat dan profesional. Karena perlu diingat ya teman Pro 2, UMKM yang hebat atau bisnis yang hebat selalu berawal dari manajemen keuangan yang sehat, rapi. Selain sehat dan rapi, transparan. Mari berbenah teman Pro 2 yang juga concern di dunia UMKM ya kan. Raih sukses mengelola keuangan UMKM agar gak gampang boncos tuh tadi ya, yang udah kita kulik. Ternyata dari hal-hal yang receh pun jangan sampai dilewatkan. Yaitu, catatlah pengeluaran recehmu atau pengeluaran sekecil apapun sampai dibukuin lah, dibukukan ya. Jangan sampai diremehkan gitu. Apalagi kalau udah ngerembet ke modal usaha, waduh ngeri ya. Selengkapnya, rahasia sukses mengelola keuangan UMKM atau bisnis kamu agar gak gampang boncos, bisa kamu baca di rri.co.id. And then teman Pro 2, and then cenah. Ada WhatsApp dari teman Pro 2 Mas Catur yang bilang begini.
Suaranya Kak Rifki sedikit bindeng ya. Emang iya Kak Catur? Kalau aku sih gak merasa aneh-aneh atau mau kepilek di hidung ya. Cuman tenggorokan agak gatel dikit ya. Kemarin sih siangnya aku minum es, ya kan? Dua kali lagi. Tapi malamnya udah mulai kerasa gatel-gatel Mas Catur. Aku antisipasi sih beli teh kampul panas pol itu biar nggak jadi batuk. Tapi aku emang merasa agak gimana gitu tenggorokan. Cuman kalau di hidung, di apa ya, di hidung tuh kayak nggak bindeng kok. Kayak nggak, ya mungkin Mas Catur yang mendengarkan ya. Tapi kalau Rifki Minov merasa nggak di hidung ya, nggak bindeng gitu. Cuman tenggorokan agak gatel. Habis ini aku mau beli teh kampul panas lagi Mas Catur. Supaya enakan lah tenggorokannya. Terima kasih Mas Catur perhatiannya. Mau lagu apa teman Pro 2 Mas Catur? Silahkan monggo. Nanti aku langsung putarkan requestan lagu kamu. Sehat-sehat ya Mas Catur sekeluarga. Teman Pro 2 Mas Mbak yang lain. Sehat-sehat ya. Dan jangan sampai loyo alias sakit gitu kan. Kalau mau hajar terus pakai makanan atau minuman atau vitamin ya. Yang bisa mengusir sakitmu itu. Atau mengusir awal mau sakit ya teman Pro 2. Kan tanda-tanda mau sakit pasti ada ya. Itu diusir dengan vitamin ya kan. Makanan dan minuman penunjangnya juga. Thank you Mas Catur. Mau lagu apa, request lagu apa nanti WhatsApp lagi. Aku tunggu. Teman Pro 2 yang lain juga boleh. Request lagi boleh. Langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Ah kecepatan ya. 081-327-866-966. Di WhatsApp itu kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Dan sekarang udah jam 13 lewat 01 menit waktu Indonesia Barat. Abis ini Rifki Minov ajak kamu di segmen Zonasi, Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Ngebahas informasi olahraga.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

Anji dengan Bukan Kekasih Sempurna ngajak untuk bicarakan baik-baik. Kalau sekarang Rifki Minov ngajak kamu bicarakan informasi olahraga. Iyalah, kita bicara bareng seputar olahraga yang ada di dunia ini. Karena segmen yang kita lewati sekarang, zonasi, zona siang, informasi olahraga. Dan pastinya di siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Olahraga apa dulu ya? Tangan? Bolehlah. Olahraga tangan dulu, teman Pro 2. Bulu tangkis ya. Ya iyalah, kan ini pakai tangan megang raketnya. Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama yang berpasangan dengan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani terhenti di babak kedua Singapore Open 2026 usai dikalahkan pasangan Malaysia Kang Kaixing yang berpasangan dengan Aaron Tay dengan skor 19-21 dan 17-21. Dalam pertandingan di Singapore Indoor Stadium, Kamis 28 Mei 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Sabar dan Reza sempat kejar-kejaran poin dengan lawannya. Di interval game pertama, pasangan Indonesia menguntit 9-11. Namun selepas interval, Sabar dan Reza gagal menyalip perolehan poin lawannya. Mereka kehilangan game pertama dengan skor 19-21. Masuk game kedua, Kang Kaixing yang berpasangan dengan Aaron Tai tampil relatif dominan dengan terus memimpin atas Sabar dan Reza sampai akhirnya memantapkan kemenangannya. Di Singapore Open 2026 pada hari ini Indonesia menyisakan 3 wakil. Kekalahan Sabar dan Reza

Reza membuat Merah Putih tinggal punya dua laga. Oh sorry, kekalahan Sabar dan Reza membuat Merah Putih tinggal memiliki dua wakil lagi. Ada tunggal putra Alwi Farhan yang menantang Si Yuki di Singapore Open 2026. Selain itu ada juga ganda putra Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Sohibul Fikri akan melawan Daniel Lundgaard yang berpasangan dengan Mars Vestergaard. Ya, semoga dua wakil Indonesia yang tersisa ini ya bisa nyampe pemenangnya atau juaranya di ajang atau kompetisi Singapore Open 2026. Amin, Allahumma amin, kita doakan ya teman Pro 2. Oke. Informasi olahraga tangan udah? Informasi olahraga kaki abis itu kali ya. Sepak bola kali ya. Aduh, kalau ngomongin soal sepak bola teman Pro 2, sabar ya. Teman Pro 2 yang ada di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Karena klub kebanggaan teman Pro 2 yang ada di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya, Persis Solo, memang harus turun kasta ya. Sabar, sabar. Kita coba lagi. Nanti di divisi utama maupun Liga 2 ya, bisa Spartan di kompetisi tahun depan masuk lagi Super League atau Liga 1 Indonesia. Amin. Kita doakan bareng-bareng ya. Dan tidak lupa kita doakan wakil-wakil Indonesia yang ada di Singapore Open 2026 yang tersisa 2 bisa nyampe juara semua.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio

0: Santai Siang.
1: Now on air Rifki Wido.
2: Informasi olahraga di segmen Zonasi Zona Siang, siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Rifki Minov mau ajak kamu kulik informasi olahraga kaki. Ada Inter Milan yang sedang berupaya mendapatkan pemain dari Liverpool. Dia adalah Curtis Jones atau CJ, tapi bukan Seven ya. Kalau CJ 7, CJ 7. Seven Maru emang, Seven Maru itu. Kalau CJ7 itu filmnya Stephen Chow, CJ7. Kalau ini CJ Curtis Jones yang berposisi sebagai gelandang, lagi diupayakan sama Inter Milan untuk didapatkan dari Liverpool. Diungkap sama pakar transfer asal Italia, Gianluca Di Marzio, kalau Inter nih sudah memulai pembicaraan dengan Liverpool. Pembicaraan itu menerangkan bahwa perwakilan atau kedua klub ya, teman Pro 2. Jadi pembicaraan itu menerangkan bahwa kedua klub itu sudah bertemu di Monte Conte untuk diskusi awal terkait Curtis Jones, dan Inter pengen segera menuntaskan di awal jendela transfer. Kayak ngebet banget ya mau dapetin Curtis Jones ya. Padahal teman Pro 2, Curtis Jones yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang dilaporkan telah menunda perpanjangan kontraknya bernilai £50.000 per minggu. Pemain berusia 28 lagi. Pemain berusia 25 tahun itu mempertimbangkan tantangan baru. Iya ya. Inter Milan ini ngebet banget, padahal kontraknya Curtis Jones akan berakhir musim panas mendatang dan dilaporkan juga telah menunda perpanjangan kontraknya bernilai £50.000 per minggu. Ya, Curtis Jones yang masih 25 tahun lagi menimang-nimang nih soal tantangan baru. Maksudnya kepindahan klub itu kan jadi tantangan baru ya teman Pro 2. Curtis Jones musim ini memperlihatkan peran serbagunanya di klub Liverpool. Dia kerap bermain di sayap kanan karena krisis cedera. Di semua kompetisi, dia tampil sebanyak 45 tambah 4 jadi 49 kali. 28 diantaranya sebagai starter, serta penampilannya di Premier League musim 2025-2026 mencakup 34 laga, serta 1 gol sama 9 aksi di Eropa. Gitu. Ya, semoga bisa dibicarakan dengan baik-baik ya. Inter Milan dan Liverpool ngebahas transfer Curtis Jones. Maksudnya ya ketika Liverpool melepas Curtis Jones, Curtis Jones-nya juga legowo, Curtis Jones-nya juga ikhlas gitu kan. Liverpool-nya juga ikhlas dan Inter juga senang akhirnya dapat Curtis Jones gitu. Kata Mas Catur, teman Pro 2 yang sudah WhatsApp lagi. Dia bilang, "Doanya gimana Kak Rifki?" Oh, tadi ya. Mendoakan Persis Solo supaya tahun depan kompetisi baru ya kan harus turun kasta ya, di Liga 2 bisa lancar dan masuk lagi ke Liga 1 maupun Super League di kompetisi selanjutnya. Doanya gampang aja, di sela-sela ibadah berdoa seperti biasa, jangan lupa kalau yang muslim pakai solawat gitu kan, pakai bahasa Indonesia aja. Semoga Persis Solo bisa main lagi di Indonesia Super League atau di kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah emang kudu terdegradasi di kompetisi musim ini. Sama jangan lupa doakan sisa wakil Indonesia yang cuma 2 ya di Singapore Open 2026 juga sampai juara lah ya, amin. Sama cara doanya Mas Catur, sama. Di sela-sela ibadah pakai bahasa Indonesia aja. Pakai semoga. Kalau yang muslim pakai solawat dulu boleh. Ya, tapi sebelum itu juga jangan lupa ta'awud dan basmalah dulu ya. Terus berdoa. Pakai nanya doanya gimana ya Allah, Mas Catur, Mas Catur. Boleh di request Mas Catur. Silakan mau lagu FTV, boleh, boleh, boleh. Mau lagu kenceng, boleh, boleh, boleh. Ada kok aku, banyak kok. WhatsApp lagi ya Mas Atur ya. Oh ya, anyway tadi Curtis Jones ya yang diminati oleh Inter Milan, dan Inter Milan dan Curtis Jones kalau jodoh ya nanti bisa merapat nih Curtis Jones-nya ke Inter Milan gitu. Lagi dibahas sama Liverpool soal transfer Curtis Jones ini. Semoga lancar aja deh prosesnya. Amin. Allahumma amin.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Berkaca dari kemarin teman Pro 2, seperti lagunya 30 detik menuju Mars dari kemarin ya. Ini ada teman Pro 2 Mas Catur yang juga memberikan evaluasi ya. Wah, evaluasi apa tuh? Mas Catur bilang begini. Semoga para pemangku kebijakan di manajemen klub Persis Solo tidak menjadikan sepak bola sebagai jembatan kepentingan lain. Oh iya. Yeah. Jadi berkaca dari kemarin, kalau memang masih ada oknum ya di manajemen Persis Solo yang menjadikan sepak bola menjadi jembatan atau sebagai jembatan kepentingan lain, semoga tidak lagi. Pure kepentingannya ya untuk olahraga, prestasi Persis Solo. Begitu, tidak tercampur aduk dengan kepentingan-kepentingan lain yang mana itu bisa jadi kepentingan pribadi. Begitu kan Mas Catur maksud Anda? Terima kasih suaranya Mas Catur untuk kebaikan klub Persis Solo, kebanggaan teman Pro 2 yang ada di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya ya. Terus kata Mas Catur, pengen dong diputerin lagunya Tulus Kak Rifki yang sendu, biar tidurnya nyaman. Hah? Oh tidur siang? Oh iya. Boleh, boleh. Tulus yang sendu, apa ya? Yang rilisnya tidak terlalu lama, Nala sih. Ini tahun 2022. Kalau aku mau kasih Tulus yang pamit, aku belum pamitan. Nanti pamitannya jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Monokrom 2016. Terus Sewindu 2011. Nala ya, gimana Mas Catur? Nala gak apa-apa ya. Kata Mas Catur nih, Persis Solo jangan seperti klub-klub yang sudah-sudah, yang sulit berkembang sampai ke Liga Super League. Wah, ya. Ya itu nanti kalau klub-klub yang masih belum bisa berkembang ya ke kasta nomor 1 Liga Sepak Bola Indonesia atau Super League namanya, itu biar dikelarin ya sama yang pemangku-pemangku di sana, semoga bisa ada jalan terang, jalan yang enak gitu menuju kasta tertinggi Liga Sepak Bola Indonesia. Karena ada klub-klub besar yang sekarang tidak di kasta nomor 1 Liga Indonesia atau tidak berada di Super League ya, yang sekarang ada di Liga 2, bahkan ada yang di Liga 3 turun lagi gitu. Wah itu sangat disayangkan sih. Nah semoga ya gak ada lagi oknum-oknum di manajemen klub-klub yang sulit maju pada legend gitu kan, yang menjadikan sepak bola ini sebagai jembatan kepentingan lain gitu. Oke, Tulus Nala untukmu teman Pro 2 Mas Catur. Pokoknya doanya semoga Persis Solo gak apa-apa nih, Liga 1 turun ke Liga 2 atau dari Super League turun ke Liga 2 gak apa-apa lah. Tapi kompetisi selanjutnya naik lagi ya. Ayolah, bisa lah, Persis Solo bisa lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurlaili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas di bulan sehat serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: Mulai siang.
1: Now on air, Rifki Minov.
2: Teman Pro 2 lanjut sama Rifki Minov. Masih di informasi olahraga. Dan kali ini ada olahraga nombok, teman Pro 2, alias basket ya. Tapi bukan nombok dalam arti yang benar ya. Bukan. Jadi olahraga basket atau turnamen basket usia muda bergengsi di kawasan Asia Pasifik bertajuk Asia Pacific Cup 2026. Harus gitu ya? Enggak, Pak. Pasti ada kelebihannya. Enggak gitu banget bacanya harusnya. Asia Pacific Cup 2026 resmi hadir di Jakarta untuk pertama kalinya. Nah, gitu kan enak bacanya ya. Ada kelebihannya kalau sama Rifki Minov mah ya. Kelebihannya jangan diambil ya teman Pro 2. Kalau kelebihan uang ya jangan diambil juga kalau bukan miliknya. Iya. Yeah. Ngomongin apa sih? Nah, kalau Asia Pacific Cup 2026 ini miliknya Jakarta teman Pro 2 karena kan hadirnya di Jakarta. Tuan rumahnya Jakarta. Ajang ini Ajang ini menjadi momentum penting bagi perkembangan basket usia muda Indonesia karena mempertemukan klub-klub terbaik tanah air dengan tim internasional. Lebih dari 10 tahun, Asia Pacific Cup dikenal sebagai salah satu platform kompetisi basket internasional terbesar di kawasan Asia Pasifik. Turnamen ini ya, teman Pro 2, sebelumnya berkembang di Singapura maksudnya. Sebelum akhirnya hadir di Indonesia. Sebelum ke Indonesia tuh memang turnamen ini berkembang di Singapura dan Malaysia. Asia Pacific Cup Jakarta 2026 akan digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 23 sampai 26 Juli 2026. Turnamen ini bakal ngehadirin pertandingan penuh gengsi antara klub-klub internasional dan klub basket muda terbaik Indonesia. Salah satu daya tarik utama dari Asia Pacific Cup di Jakarta 2026 ini adalah kesempatan tampil di Asia Pacific Cup Singapura 2026. Jadi nanti yang menarik minat APC atau Asia Pacific Cup Jakarta 2026 akan menarik mereka-mereka ini kan yang berprestasi di APC Jakarta 2026 bisa tampil di APC Singapura 2026 atau APC Singapura tahun ini juga. Seluruh juara pastinya ya, berarti yang berkesempatan tampil di APC Singapura 2026. Terus seluruh juara di tiap kategori usia sudah pasti nanti memegang tiket tampil di APC Singapura 2026 bulan Oktober dengan biaya registrasi yang gratis. Dengan begitu, tim-tim Indonesia bisa dapat pengalaman internasional tanpa ngeluarin biaya besar untuk berkompetisi di luar negeri. Dan kompetisi Asia Pacific Cup 2026 on Jakarta dibuka untuk kategori putra maupun putri U12, U14, U16, dan U18. Lalu mempertandingkan dua nomor utama, basket 5x5 dan basket 3x3, 5x5, 3x3. Founder event di Asia Pacific Cup Jakarta, Joko Setia Pramuji, karena Mas Joko Setia Pramuji ini founder EO yang menangani APC. Dia bilang APC Jakarta 2026 ini salah satu turnamen usia muda paling kompetitif di kawasan Asia Pasifik. Kata Joko, perkembangan basket usia muda Indonesia nunjukin tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu kompetisi internasional APC Jakarta 2026 atau Asia Pacific Cup Jakarta 2026 ini penting buat ningkatin kualitas permainan serta mental bertanding atlet muda. APC Jakarta 2026, Asia Pacific Cup Jakarta 2026 ya, ada di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 23 sampai 26 Juli 2026. Berarti masih sebulan lagi ya, teman Pro 2. Semoga nanti benar-benar bisa jadi panggung basket muda Indonesia ajang APC atau Asia Pacific Cup 2026 Jakarta ini ya. Nanti banyak bibit-bibit muda basket Indonesia unjuk gigi dan berprestasi itu kalau bersin ya, gebres-gebres beda. Udah jam 14:06 waktu Indonesia Barat, 14:06 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita beralih ke informasi entertainment, masih di segmen Zonasi, Zona Siang, siaran santai siang sama Rifki Minov. Alan Walker dan Robin Batman dulu, Robin Paxlen dulu with a dash.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi entertainment yang kita kulik sekarang, ada kabar atau informasi dari The Virgin. Kenapa? The Virgin ada apa? Ya gak ada apa-apa sih. Dia ngeluarin karya baru, teman Pro 2. Dia... mereka ya? The Virgin itu kan lebih dari satu orang. Mereka ngeluarin karya baru yang bisa dibilang jadi gebrakan dari The Virgin. Gini, teman Pro 2. The Virgin abis ngeluarin lagu yang genrenya itu rock dut alias rock dangdut, teman Pro 2. Jadi Mita dan Adara mengonfirmasi memang betul The Virgin hadir dengan nuansa rock dut, dengan nuansa yang berbeda. Kalau sebelum-sebelumnya kan pop ya, pop maupun rock atau pop rock. Nah sekarang dengan nuansa yang berbeda ngeluarin lagu bergenre rock dangdut atau rock dut yang berjudul Gila Dangdut. Wah, ini sebenarnya Rifki Minov pengen puter ya, atau pengen play lagunya, cuman rock dangdut di Pro 4 FM bisa kamu simak atau kamu dengerin ya. Kalau secara komplitnya, kalau bisa dengerin secara lengkapnya di Pro 4 FM. Nah sekarang kalau infonya bisa kita kulik bareng. Memang ya, The Virgin ini terkenalnya kan dengan Cinta Terlarang. Tapi tanggal 22 Mei tepatnya, 22 Mei 2026 menyapa penggemar dengan gebrakan baru lewat single berjudul Gidut alias Gila Dangdut di bawah label Naga Suara. Lagu ini menjadi penanda eksplorasi musikal mereka yang memadukan unsur rock dengan irama dangdut yang energik. Lagu yang ditulis dan di-arranger oleh Yogi RPH ini hadir bukan sekadar karya baru, tapi juga pernyataan artistik ya. Karena The Virgin nyoba ngehadirin sudut pandang unik tentang dangdut, musik yang kerap dipandang sebelah mata tapi bisa jadi daya tarik kuat di berbagai kalangan. Jadi emang ngelihat pasaran juga sih The Virgin ini, daya tarik dangdut kan lagi kuat-kuatnya ya. Selama ini yang kita tahu kan ya, Darboy Gang, Denny Caknan, ya, Guyon Waton, kepisah benua negoro angin, itu salah satu karyanya dari Denny Caknan. Kalau enggak, Kicau Mania dari Darboy Gang. Manu siap tembak, gaspol ndanga, tak gaspol ndanga, ndanga, Manu siap tembak. Nah itu ya kan. Nah sekarang The Virgin juga ngeluarin Gidut alias Gila Dangdut. Nah kalau spill lagunya boleh sih kita dengerin bersama. Spillnya aja, gak secara komplit. Kalau secara komplit bisa didengerin di Pro 4 FM RRI Solo atau Surakarta, teman Pro 2. Nah ini aku mau ajak kamu untuk dengerin spillnya Gidut Gila Dangdut kayak Gidut atau Gila Dangdut The Virgin tuh seperti apa sih lagunya.

0: Wih, ternyata pakai bahasa Jawa loh.
1: Angkutan tepo, joget ngarep dewe, metengan dikewer-kewer. Tujuannya Melayu, kilora gelem disawer.
2: Awalnya aku gengsi juga sama dangdutnya.
0: Asik sih.
2: Jamur di

Asik sih, asik. Sorry. Serius, ini asik Tuan Pro 2. Ya. Ini karya terbaru dari The Virgin ya, Gila Dangdut atau Gidut ya. Yang bisa kamu dengerin secara komplitnya di Pro 4 FM RRI Solo atau Surakarta. Nah, itu tadi yang jadi gebrakan baru dari The Virgin, ngerilis lagu Gidut alias Gila Dangdut ya. Nah, semoga sukses ya The Virgin dengan lagu Gidut alias Gila Dangdut, eksperimen rock dan irama rakyat ya. Ngikutin pasaran juga sih gitu. Ya, lagu yang lain dari The Virgin bolehlah. Misalnya Love Setengah Mati kita dengerin secara full yuk.

Teman Pro 2, ada kabar dari Don Lee, aktor Korea Selatan yang bernama asli Ma Dong-seok. Bacanya benar enggak ya? Ma Dong-seok. Oh iya, benar. Ma Dong-seok. Nah, ini bacanya benar kayaknya. Kalau salah saya tolong dikoreksi. Tapi emang nama internasionalnya Don Lee. Itu teman Pro 2. Ini ada kabar dari Don Lee alias Ma Dong-seok yang kembali mulai syuting di film The Round Up 5. Film aksi Korea Selatan, The Round Up 5 atau The Round Up 5 resmi memulai proses syutingnya. Produksi film kelima dari franchise populer itu diketahui mulai atau telah mulai pada tanggal 24 Mei 2026. Kabar dimulainya syuting telah diumumkan pada Selasa 27 Mei 2026. Bersamaan dengan itu, jajaran pemain yang akan terlibat dalam film juga telah dikonfirmasi. Jelas, Don Lee atau Ma Dong-seok jadi detektif lagi. Selain aktor Don Lee atau Ma Dong-seok, ada Kim Jae-yong, Seo Hyun-woo, Lee Hak-ju, Baek Hyun-jin, dan Kim Min-ho. Mereka hadir untuk memperkuat jalan cerita baru dari franchise itu. The Round Up dikenal sebagai salah satu franchise aksi terpanjang asal Korea Selatan. Sampai 5, gimana gak panjang? Ceritanya berfokus pada detektif yang diperankan oleh Don Lee untuk bertugas memburu dan menghancurkan berbagai organisasi kriminal. Yes, Don Lee atau Ma Dong-seok memerankan karakter utama Ma Seok-du, si detektif yang bertugas memburu dan menghancurkan berbagai organisasi kriminal. Dalam film terbarunya ini atau The Round Up 5, karakternya diceritakan telah naik jabatan menjadi kepala tim unit investigasi kejahatan besar. Nanti dia bakal ngadepin musuh-musuh baru bernama Lee Kang-tae. Tokoh antagonis itu bakal digambarin sebagai dalang di balik operasi kriminal paling berbahaya dalam seri The Round Up. Selain menjadi pemeran utamanya, Don Lee atau Ma Dong-seok juga ikut terlibat dalam penulisan naskah serta produksi film. Wow, produktif abang satu ini. Jadi dia yang akan membawa nuansa aksi khas franchise itu. Iya sih, udah terpatri dari The Round Up 1 sampai kelima ini ya, Ma Dong-seok atau Don Lee kudu terlibat dalam penulisan naskah dan produksi film agar karakternya tuh khas gitu loh, kuat gitu loh. Kemudian aktor lain Kim Jae-yong dipercaya memerankan Lee Kang-tae. Wah, musuhnya Ma Seok-do dong. Villainnya berarti ya. Lalu ada Seo Hyun-woo memerankan Go Yong-min, seorang detektif di unit investigasi kejahatan besar yang bekerja sama dengan Ma Seok-do. Aktor Lee Hak-jo juga bergabung sebagai Hang Sang-gu. Ia merupakan tangan kanan dari karakter Lee Kang-tae. Wow, tangan kanannya penjahat nih. Lalu ada Baek Hyun-jin berperan sebagai Kim Min-chul, kepala unit investigasi kejahatan besar. Kim Min-ho melengkapi jajaran pemain sebagai karakter Bulldog. Dan kursi sutradara kembali ditempati dengan sutradara yang lama, teman Pro 2. The Round Up 5 ini diperkirakan kembali menghadirkan aksi laga intens dengan skala lebih besar, dengan skala yang lebih luas, serta kehadiran para pemain baru juga semakin menambah antusias penggemar terhadap kelanjutan franchise itu. Ya, kita tunggu ya The Round Up 5 atau The Round Up 5. Kelar syutingnya dan nanti rilis trailer maupun teasernya. Begitu. Kita tunggu aksi Don Lee atau Ma Dong-seok ya. Di film The Run Up 5 ini. Aku juga berharap-harap Don Lee atau Ma Dong-seok ini bisa main bareng Iko Uwais. Atau Joe Taslim. Atau Yayan Ruhian. Atau Cecep Arif Rahman atau Abimana Arya Satya, aktor-aktor Indonesia yang luas di film action gitu loh. Wah, keren kali ya.
Gowais versus Ma Dongseok atau Ma Dongseok atau Don Lee atau sama Yayan Ruhian. Ya, kita tunggu deh, semoga ada PH yang mempertemukan Don Lee atau Ma Dongseok dengan Iko Uwais lah, dengan Yayan Ruhian lah, dengan Joe Taslim lah, Abimana Arya Satya lah. Pokoknya aktor-aktor Indonesia yang luas di film action gitu. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Mana lagi kalau bukan di rri.co.id ya, teman Pro 2.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

ada kabar dari penyanyi remaja bernama Etsenia Craft. Ya, dia abis collab sama Afikila ya, dengan teman istimewa lagunya. Nah sekarang penyanyi remaja Etsenia Craft kembali nunjukin produktivitasnya di industri musik tanah air lewat rilisan single terbaru berjudul Kau Selalu Ada. Setelah kolaborasi sama Afikila with teman istimewa, sekarang Etsenia Craft ngeluarin single lagi, tapi kayaknya sendiri sih, nggak collab atau kolaborasi. Judulnya Kau Selalu Ada. Lagu ini single keduanya Etsenia Craft sepanjang tahun 2026. Bener, karena teman istimewa featuring Afikila dari Etsenia Craft tuh jadi first singlenya. Teman Pro 2, sejak pertama diputar atau sejak pertama rilis, Kau Selalu Ada menghadirkan nuansa musik yang ceria dan penuh semangat. Aransemen catchy dengan warna pop khas Etsenia membuat lagu ini melekat di telinga para pendengar. Kata Etsenia nih, dalam proses produksinya, dia kerjasama dengan Merval Merlin yang bertindak sebagai pencipta lagu sekaligus pengarah vokalnya. Kolaborasi keduanya ini berhasil mempertahankan identitas musikal Etsenia Craft yang energik tapi tetap emosional. Oke, langsung aja kita dengerin nih teman Pro 2. Etsenia Craft with Kau Selalu Ada setelah single pertamanya featuring atau kolaborasi dengan Afikila, teman istimewa. Seperti apa sih lagunya? Kita akan dengarkan bareng-bareng, kita akan dengerin sama-sama. Dan setelah itu, masih bareng Rifki Minov di segmen Plat AD. Jadi masih di Santai Siang, segmennya Plat AD. Jangan kemana-mana, teman Pro 2. Sini aja lah.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Next information, Plat AD bareng Rifki Minov, AD-nya sekarang Kabupaten Boyolali. Teman Pro 2, Kabupaten Boyolali terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Sebanyak 36 cabang olahraga atau cabor telah menjalani training center atau TC dan berbagai tahapan evaluasi guna mewujudkan target masuk 10 besar di ajang olahraga terbesar tingkat provinsi itu. Ketua KONI Kabupaten Boyolali, Joko Raharjo, bilang saat ini persiapan kontingen Boyolali telah mencapai sekitar 40%. Pihaknya optimistis seluruh kesiapan atlet maupun ofisial dapat mencapai 100% menjelang pelaksanaan Porprov pada Oktober 2026 mendatang. Sejak awal Teman Pro 2, KONI Kabupaten Boyolali menargetkan mampu menembus 10 besar pada Porprov Jawa Tengah 2020.

Kekuatan Boyolali akan mengikuti 36 cabang olahraga dengan kekuatan 254 atlet dan 62 ofisial serta pelatih. Kata Yudi Kristanto, selaku Wakil Ketua Umum KONI Kabupaten Boyolali, target masuk 10 besar ini menjadi motivasi seluruh tim kontingen Boyolali. Menjelang pelaksanaan Porprov Teman Pro 2, KONI bersama panitia terus memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet agar mampu tampil maksimal saat bertanding nanti. Kemudian, Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kabupaten Boyolali, Roni Saifullah, bilang, saat ini kesiapan kontingen Boyolali terus digenjot, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Harapannya, cabang olahraga yang sebelumnya telah menyumbangkan medali mampu meningkatkan prestasi. Sementara cabang olahraga lain atau cabor lain bisa menjadi kejutan baru bagi Kabupaten Boyolali, Teman Pro 2.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.

AD, informasi Solo dan sekitarnya. Plat AD bareng Rifki Minov. AD-nya sekarang Sukoharjo, teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melaunching program Sekolah Unggul Jenjang SD Tahap Pertama di SD Negeri Telukan 1, Kecamatan Grogol. Program itu menjadi langkah awal untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri. Launching program Sekolah Unggul dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan dihadiri Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sukoharjo, Hafid Danang, dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Bupati Kabupaten Sukoharjo, Etik Suryani, bilang program Sekolah Unggul merupakan langkah strategis layanan pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah negeri. Nantinya, kompetensi tenaga pendidik di sekolah negeri terus ditingkatkan bersamaan dengan penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan. Bupati Kabupaten Sukoharjo, Etik Suryani, juga mengajak calon siswa-siswi baru untuk mendaftar ke sekolah negeri pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, Hafid Danang, program Sekolah Unggul tahap pertama diterapkan di 2 sekolah di wilayah Grogol dan Weru. Targetnya, nanti setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo memiliki sekolah unggul pada 2029. Sementara itu, teman Pro 2, Kepala BBPMP atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Nugraheni Triastuti, bilang program sekolah unggul menjadi bagian dari inovasi layanan pendidikan di sekolah negeri. Pihak BBPMP Jawa Tengah berharap implementasi program itu mampu meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mencetak generasi muda yang unggul, cerdas, dan berkarakter, teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Lanjut Plat AD, Rifki Minov punya informasi dari kota Solo atau Surakarta. AD-nya AD Solo atau Surakarta. Teman Pro 2, Polsek Banjarsari, berhasil mengamankan seorang pria berinisial W, 28 tahun, warga Ngipang, Kadipiro, Kota Solo atau Surakarta, yang diduga melakukan tindak pidana pencurian uang di kawasan Taman Balai Kambang. Pelaku ditangkap setelah kedapatan mencuri uang dari kotak pakan ikan di lokasi wisata itu. Kapolsek Banjarsari, Pariyono, menjelaskan pihaknya segera mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP setelah menerima laporan masyarakat terkait aksi pencurian itu. Pengelola kotak pakan ikan sebelumnya merasa curiga lantaran isi kotak sering kosong dan stok pakan cepat habis dalam beberapa waktu terakhir. Teman Pro 2, aksi pelaku akhirnya terungkap saat korban bersama dua orang saksi memergoki pelaku sedang beraksi sekitar jam 4 sore. Waktu itu kejadiannya hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Saat itu pelaku kedapatan mengambil uang sebesar Rp40.400 dari dalam kotak pakan ikan itu. Setelah diinterogasi lebih lanjut, terungkap pelaku tidak hanya beraksi sekali, melainkan diduga telah mencuri sebanyak 5 kali di lokasi yang sama. Total uang yang berhasil dikumpulkan pelaku dari aksi berulangnya itu diperkirakan mencapai Rp490.400. Ternyata teman Pro 2, pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 5 kali pada hari yang berbeda. Dan modus yang digunakan pelaku ini dengan merusak gembok serta kotak pakan ikan untuk mengambil uang di dalamnya. Saat ini teman Pro 2, pelaku telah berada di Mapolsek Banjarsari, Kota Solo atau Surakarta guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut atas perbuatannya.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Balik lagi sama Rifki Minov. AD-nya sekarang Karang Anyar, teman Pro 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tengah mematangkan persiapan sistem penerimaan masuk baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2026-2027. Saat ini seluruh jajaran dinas sedang fokus dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat sebelum nantinya pelaksanaan pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 18 Juni 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Heru Joko Sulistiono, bilang komposisi jalur penerimaan jenjang SMP tahun ini masih sama dengan tahun lalu. Jalur itu mencakup zonasi sebesar 40%, prestasi 35%, afirmasi 20%, dan jalur perpindahan tugas orang tua sebesar 5%. Teman Pro 2, perubahan signifikan justru terletak pada batas rombongan belajar atau rombel di setiap kelas yang kini dibatasi maksimal 32 siswa-siswi untuk tingkat SMP. Kebijakan ini diterapkan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat demi menjaga kualitas pendidikan serta menjamin efektivitas kegiatan belajar mengajar agar siswa-siswi dapat lebih berkonsentrasi. Untuk jenjang SMP di Kabupaten Karanganyar, teman Pro 2, saat ini terdapat 84 sekolah dengan rincian 50 sekolah negeri dan sisanya adalah swasta. Dengan total kuota penerimaan direncanakan sekitar 13.000 kursi. Kemudian, Dinas Pendidikan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi yang bersifat berkelanjutan terkait sejumlah sekolah yang kurang mendapat minat masyarakat. Upaya itu meliputi penguatan branding prestasi sekolah melalui media sosial, peningkatan kompetensi guru secara berjenjang, serta pengajuan anggaran sarana dan prasarana baik dari APBN maupun APBD. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Heru Joko Sulistiono, menjamin pendaftaran SMP yang dilakukan secara daring melalui aplikasi akan berjalan transparan. Ia menekankan tidak akan ada praktek titipan dan sistem yang terbuka memungkinkan seluruh elemen masyarakat bisa turut memantau jalannya seleksi, teman Pro 2. Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Serial populer Emily in Paris Teman Pro 2 dipastikan akan berakhir di musim ke-6 yang kini tengah memasuki proses produksi. Netflix mengumumkan musim terbaru tersebut menjadi penutup perjalanan Emily, karakter yang diperankan oleh Lily Collins, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago yang menjalani kehidupan baru di Paris dan Eropa. Kreator serial Darren Star Teman Pro 2 menyebut serial ini sebagai perjalanan panjang yang berkesan dan musim ke-6 yang akan menjadi bab terakhir kisah Emily. Selain Lily Collins, serial ini juga dibintangi Filipin, Ashley Lucas hingga Lucian, dan sebelumnya resmi ditutup Emily Paris menjadi salah satu tayangan paling populer di Netflix.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, BTS kembali mencetak sejarah di tangga lagu Billboard setelah album Arirang bertahan di posisi 10 besar Billboard 200 selama 9 pekan berturut-turut per 24 Mei 2026. Pencapaian ini Teman Pro 2 menjadikan Arirang sebagai album pertama dari musisi Korea yang mampu bertahan selama 9 minggu di jajaran 10 besar Billboard 200. Album tersebut sebelumnya debut di posisi pertama pada bulan Maret dan mampu mempertahankan puncak tangga lagu selama 3 pekan awal perilisannya. Menurut data Teman Pro 2, Arirang mencatatkan sebanyak 42.000 unit album ekuivalen pada periode pelaporan terbaru yang berakhir 21 Mei. Perhitungan tersebut mencakup penjualan fisik, unduhan digital, serta aktivitas streaming. Dan keberhasilan ini Teman Pro 2 semakin menegaskan dominasi BTS di pasar musik global sekaligus memperlihatkan popularitas mereka yang tetap kuat di Amerika Serikat meski persaingan industri musik internasional semakin ketat.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: amor.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: ...105,5 Pro FM, hello teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Desva dan Atika nanti ya di sore ceria. Tapi sebelum kita memulai hari ini, sore ini teman Pro 2, kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada rekan Bagas di sana, hai selamat sore.
3: Selamat sore rekan Atika.
2: Baik, silakan informasinya.
3: Oke, untuk pantauan arus lalu lintas dari ruang Jira Control Room tepatnya pukul 16:16, kita mulai dari Solo bagian selatan. Untuk saat ini di simpang Dawung, arus lalu lintas yang menuju maupun keluar kota Solo saat ini masih terpantau lancar, cenderung landai. Dan untuk di simpang Gembrekan sendiri juga saat ini dari segala arah masih terpantau lancar. Dan kita beralih ke Solo bagian timur. Saat ini untuk arus lalu lintas yang menuju ke kota Solo di seputaran UNS terpantau lancar yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk keluar kota Solo sendiri saat ini cenderung landai. Dan beralih ke Solo bagian utara di simpang Ring Road maupun Mojosongo juga saat ini arus lalu lintas masih terpantau lancar. Yang

0: Dominasi kendaraan angkutan barang. Untuk di Solo bagian barat, saat ini arus lalu lintas yang dari luar kota menuju ke kota Solo terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Dan untuk keluar kota Solo sendiri saat ini masih terpantau lancar. Untuk titik-titik kepadatan di sore hari ini terpantau di Simpang Praten dari barat menuju ke Gembletan, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Untuk arah sebaliknya, dari Gembletan ke Praten sendiri saat ini masih terpantau lancar. Untuk seputaran Jalan Slamet Riyadi juga saat ini arus lintas masih terpantau lancar, yang didominasi kendaraan roda 4 mobil pribadi. Kami himbau bagi para pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat rambu-rambu lalu lintas yang berada di lapangan, jangan gunakan handphone selagi berkendara. Dan bagi warga masyarakat Kota Surakarta, untuk bisa memantau untuk streaming CCTV kami di website Info Lalin Solo. Demikian rekan Atika yang bisa sampaikan dari Senter Kontrolum dan Selungan Kota Surakarta pada sore hari.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Deswatika.
0: ...105,5 Prodo FM, hello!
1: Teman terbaik kamu!
0: Yay, selamat sore. Hai. Teman Prodo 2. Walaupun hari libur ya teman Prodo 2 ya.
1: Ya, betul.
0: Tapi seperti biasa, penyiar tidak ada liburnya teman Prodo 2. Tapi, it's okay. Dan sekarang kita sudah ada di sore ceria bareng Deswa dan Atika.
1: Yes.
0: Dan kita gak sepi ya Des hari ini, Des.
1: Ternyata rame ya di kantor teman Prodo 2.
0: Betul.
1: Dan pastinya kita, wow, setelah lama kemarin udah gak pernah...
0: Ada narasumber, iya, benar teman kita di sini, yeah. Betul.
1: Sekarang kita ternyata kedatangan tamu ya teman kita. Dari mana ini? Mbak Sekar.
3: Perkenalkan, nama saya Sekar. Saya dari SMA Negeri 1 Surakarta.
0: Oke.
1: Saya. Kelas berapa Mbak Sekar nih?
3: Saya kelas 2 SMA.
0: Oh, kelas 2.
1: Oke.
0: Wow, dan Sekar nih teman Prodo ya. Merupakan seorang penyanyi keroncong muda loh teman Prodo 2. Aduh, okay. Keren banget ya.
1: Aku suka loh dengerin keroncong tuh enak.
0: Enak ya, Des? Iya sih. Aduh. Bener.
1: Oke, okay. Ini panggilannya dan, Sekar ya?
3: Iya, panggilannya Sekar.
0: Oke, okay, panggilannya Sekar. Iya. Prestasinya banyak banget ya teman Prodo ya. Sebelum kita tanya-tanya ya, Des ya. Kita kasih tahu dulu ke teman Prodo 2 ya, profil singkatnya Sekar ini yang merupakan penyanyi keroncong sejak kecil, bener ya? Dan prestasinya, wih, keren-keren Des. Ada AMI Awards 2025 sebagai penyanyi atau artis keroncong terbaik. Terus ada juga nih salah satunya teman Prodo 2 FLS 3N, juara 3 lomba musik tradisi FLS 2N tingkat Surakarta tahun 2023. Terus lanjut lagi juara 2 lomba musik tradisi FLS 3N tingkat Surakarta tahun 2026. Dan ada juga ya lomba, juara lomba Bintang Radio 2024.
1: Woi,
0: top 10 finalis Bintang Radio.
1: Wah,
0: waduh,
1: sih,
0: keren semua.
1: Itu dan
0: ya.
1: Masih banyak lagi teman-teman.
0: Masih banyak banget.
1: Ya. Nanti mungkin disebut... bisa dijelasin sama Mas.
0: Iya, boleh.
1: Oke. Enggak habis-habis loh ini.
0: Iya, banyak banget loh prestasinya.
1: Oke, okay. Tapi sebelumnya gimana kabarnya Mbak Sekar?
3: Baik,
1: bahagia.
3: Bahagia, senang.
1: Oke, okay, baiklah kalau gitu. Nah, kita mungkin dimulai dari Mbak Sekar dulu deh, cerita deh. Jadi sejak kapan sih mulai kenal sama musik keroncong ini?
3: Kalau dari aku sendiri itu mulai kenal keroncong itu dari TK, dari umur 5 tahun. Dan itu kenal karena gak kesengajaan karena sering dengerin di mobil, jadi lagu-lagu keroncong karena kebetulan mama papa juga sering dengerin lagu keroncong. Terus kayak lama-lama kok lagunya enak, terus mulai nyanyi-nyanyi sendiri. Terus mama mulai kayak nyadar gitu, loh kok bisa nyanyi gitu. Terus akhirnya mulai belajar lagu-lagu keroncong dari situ.
1: Itu sejak 5 tahun ya?
3: Iya,
1: 5 TK
3: tahun.
1: Udah ngerti
0: TK.
1: Ya?
0: Oh ini TK. Kok? Iya ya. Wow gitu. Tapi kira-kira Sekar apa sih yang bikin kamu tertarik sama dunia keroncong ini, musik keroncong?
3: Karena menurut aku sendiri itu lagu keroncong itu gak banyak anak-anak muda yang kenal. Terus menurutku juga karena lagu keroncong itu ada spesialnya sendiri karena juga dari Solo. Terus pengen aja gitu nguri-nguri budaya yang sebenarnya anak-anak muda itu jarang dengar gitu.
0: Keren banget loh. Berarti sama juga melestarikan budaya Indonesia, budaya Jawa, termasuknya Solo ya
1: Solo,
0: Des ya. Betul, dan berarti salah satu yang menginspirasi perjalanan Sekar adalah orang tua tadi ya?
3: Bisa dibilang iya.
0: Wede, tapi kira-kira Sekar kamu belajar keroncong nih ada apa namanya kayak les juga atau kursus gak sih atau enggak?
3: Kalau lesnya sih enggak, tapi lebih sering kayak ikut latihan di orkes-orkes keroncong yang ada di Solo. Jadi mama sama papa tuh sering nganterin buat ikut lihat orang nyanyi, terus diajak nyanyi juga di sana gitu.
0: Wah, seru banget dong.
1: Iya. Wah, tapi kalau kan sekarang masih muda ya. Terus masuk ke dunia musik keroncong gitu, udah nemuin asiknya enggak di situ? Asiknya apa?
3: Udah nemu asiknya di mana aku sendiri bisa menjadi istilahnya kayak role model juga bagi anak-anak keroncong yang masih muda-muda juga. Di mana mereka giat bernyanyi keroncong juga karena mereka punya teman gitu, punya teman-teman yang bisa, yang seumuran lah, yang sepantaran, yang bisa diajak ngerti juga tentang keroncong. Asiknya di situ.
1: Berarti banyak ya?
3: Sekarang anak udah muda. Mulai banyak yang belajar musik keroncong juga.
1: Wow, keren dong. Iya. Tapi apa yang membedakan musik keroncong dari musik lain menurut Sekar?
3: Kalau menurut aku yang membedakan itu mungkin di apa ya? Pendalamannya kali ya. Kalau di pop itu kan mungkin semua orang bisa bernyanyi pop atau udah sering didengerin lah. Kalau keroncong itu kan musik yang lawas, yang lama, dan menurut aku asiknya bisa belajar itu karena musik keroncong itu bisa masuk ke genre apa aja. Jadi kalau misalnya belajar keroncong itu bisa masuk genre pop, ke genre jazz, dan lain sebagainya.
1: Susah gak sih belajar ini keroncong?
3: Karena udah suka jadi gampang ya.
0: Dan udah lama ya Des ya mendalami ya. Jadi berarti sering juga ngisi-ngisi gitu ya pada saat ada event gitu di Solo.
3: Iya.
0: Kapan-kapan kita tonton ya Des ya. Karena di Solo kan banyak ya.
1: Bener.
0: Di Gatsu itu juga biasa ada keroncong.
1: Tapi mungkin nanti boleh lah kita kasih sedikit gitu ya.
0: Boleh. Nanti nanti di segmen selanjutnya, di sesi selanjutnya kita harus sekar. kita suruh sekar buat nyanyi keroncong gitu. Boleh ya nanti ya sekar ya.
1: Oke. Baiklah kalau begitu teman Pro 2, kita juga live di TikTok ya. Sampai lupa tadi ya, kita live TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan pastinya live YouTube juga di RRI Surakarta Live. Buat kamu yang pengen join, pengen tanya-tanya sama Sekar di sini, bisa ke live TikTok maupun ke live YouTube atau ke WhatsApp kita teman Pro 2 di mana?
0: Di 081-327-866-966. Tapi teman Pro 2 sebelum itu ternyata ada yang kasih feedback juga ke kita nih Des, untuk Sekar ya. Dari penyiar Pro 2 juga ada Shirley Anjali. Katanya gemes banget suaranya Kak Sekar, ikut nonton juga katanya.
3: Makasih Kak Shirley.
0: Lucu banget. Makasih loh Kak Shirley.
1: Thank you.
0: Oke, lagi mengetik ya, siap-siap. Oke, sambil nunggu Kak Shirley mengetik ya Des ya, kita puterin lagu dulu. Sambil kamu juga bisa teman Pro 2 yang udah disebutin Desma tadi ya, dengerin ataupun request lagu di WhatsApp Pro 2.

0: Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Detiknya jalan terus,
2: tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
3: Masih di Zona Detik teman Pro 2 dan sekarang kita masih sama Sekar ya.
4: Yai.
3: Tadi kan aku udah bilang ya Des kalau prestasinya Sekar tuh banyak banget, gitu kan. Boleh dong Sekar ceritain salah satu pengalaman kamu yang paling berkesan di lomba-lomba itu yang mana?
5: Kalau pengalaman paling berkesan itu ada dua. Yang pertama itu yang masuk nominasi AMI Awards. Itu mulai dari kenal keroncong, terus beberapa lagu yang digarap bareng sama salah satu kenalanku itu bisa masuk di nominasi 5 besar AMI Awards dari tahun 2020, 2021, 2023, terus yang terakhir ini 2025.
3: Masuk ke nominasi terus itu?
5: Iya, nominasi.
3: Wih, ya. Keren dong. Wih,
4: selama berapa tahun tuh?
5: 4 tahun
4: ya?
3: 4 tahun ya.
4: Berturut-turut.
3: Iya, ini tadi aku juga sempat speechless. Wow, AMI Awards kan lumayan gede ya itu ya. Di acara TV kan orang pada tahu ya, Des. Keren loh berarti.
4: Keren,
3: ya kan?
4: Itu lagu apa?
5: Lagu keroncong juga itu lagu lagu sendiri. Jadi diciptain bareng sama salah satu musisi juga di Solo. Musisi keroncong namanya Soladi Wardoyo.
4: Oke.
3: Oh gitu.
4: Yang judulnya apa?
5: Kalau yang terakhir itu judulnya Wedang Jahe.
3: Oh,
4: Wedang Jahe.
3: Oke, oke, oke.
4: Jadi ngerjainnya bareng-bareng ya.
5: Iya,
4: Sekar pun juga ikut ya.
5: Iya.
4: Oh, oke. Okay.
3: Karena biasa musik keroncong tuh banyak ya anggotanya ya.
5: Iya, banyak.
3: Iya sih, benar. Kalau yang kedua?
5: Kalau yang kedua itu tentu aja Bintang Radio.
3: Wow.
5: Fun fact itu saat itu umurku masih belum cukup buat ikut Bintang Radio.
3: Oh iya, di sini kan?
5: Di sini ya.
3: Oh, okay.
5: Tahun 2024. Terus karena sebenarnya cuma selang satu bulan sebelum bisa ikut karena umurnya legal dibolehin dan nggak expect apa-apa gitu kan emang nggak berharap untuk masuk 10 besar.
3: Okay, iya.
5: Tapi ternyata tiba-tiba bisa masuk 10 besar.
3: Wow, keren ya deh. Waduh.
4: Ketawa,
3: jadi ketahuan dong. Harusnya kita ketemu ya waktu Bintang Radio.
4: Iya.
3: Mungkin. Tadi aku juga sebenarnya kayak enggak asing, tapi 2024 kan?
5: Iya, 2024.
3: Tia Afi kan jurinya.
5: Iya, iya.
3: Kayaknya kita ketemu sih harusnya.
4: Iya,
3: itu seru banget. Iya, ketemu deh sih. Iya, ketemu. Ya mungkin aku juga agak lupa sih waktu itu. Pemilihan judul lagu kan ada Sang Penggoda. Oh ya berarti benar bareng
5: benar,
3: kita
5: ya.
3: Dulu iya.
4: Satu sebenarnya
3: cuma
4: memang enggak saling kenal aja ya, belum saling kenal ya.
3: Iya, saya banyak banget kan pesertanya ya, waktu itu. Iya. Kenapa berkesan buat kamu?
5: Karena itu ikut karena Mbak Shirley, juga karena kenal sama Mbak Shirley itu ikut diajak, ayo coba dulu terus nggak berharap apa-apa pas itu juga cuma ikut buat senang-senang aja ternyata bisa lolos dan membanggakan mama papa juga.
3: Wih banget harus dong ya karena pada saat itu juga kalau boleh cerita ya sekarang kita kan relate ya itu saingannya susah-susah menurut aku
5: susah-susah.
3: Ya kan bagus-bagus semua gitu loh apalagi pas udah 10 besar udah gila semua itu penyanyi semua deh kayaknya termasuk Sekar juga ya Des ya. Wow.
4: Sekar juga inget aku nggak sih waktu itu saat itu di situ
3: Anda siapa
4: yang kameramen.
3: Oh, enggak, dia kayaknya tukang gulung kabel deh sekarang. Enggak, waktu itu. Wow, berarti okay. Bintang radio dan sama juga AMI Awards.
4: AMI Awards ya. Oke. Aku kepo sama lagunya yang okay. Wedang Jahe.
3: Wedang Jahe.
4: Mungkin aku boleh pengen dong. Dengerin. Boleh gak sih?
5: Boleh.
4: Boleh.
3: Okay.
4: Ya?

0: berasa merdu banget.
1: Keren, lucu banget.
0: Aduh. Itu kalau boleh tahu di balik itu ada backstory-nya atau apa gitu dari lagunya Wedang Jahe?
1: Kalau backstory-nya mungkin karena pas itu lagi musim hujan bikinnya.
2: Oh, gitu.
1: Jadi karena hawanya dingin-dingin pas itu, terus kayak Mas Oladi itu ngide kayak ngajak, ayo bikin lagu gitu. Kita bikinnya di rumah gitu, bikin di rumah, nyanyi-nyanyi seadanya, terus tiba-tiba nyantol lagu ini, terus langsung direkam pas itu juga. Jadi nggak ada yang nothing special, terus cuma kayak ya udah nyanyi-nyanyi aja gitu.
2: Spontan aja. Spontan. Ya. Spontan,
0: tapi menghasilkan apa ya?
2: Karya loh, karya, Des. Iya benar, kok bisa ya, keren ya. Oke, Sekar, selama kamu berkarir ya di dunia musik ya, terutama tantangannya apa sih yang paling buat kamu kayak aduh gitu?
1: Tantangannya mungkin dulu di awal itu mungkin agak minder karena merasa beda sendiri dari teman-teman yang lainnya. Kayak yang lainnya mungkin di vokal, mungkin di pop, di jazz, kenapa aku di keroncong sendiri gitu. Dan juga dulu kan termasuknya tabu ya anak-anak kecil bisa nyanyi keroncong itu. Juga kalau latihan mesti sama orang-orang tua gitu. Tapi lama-kelamaan karena udah terbiasa, mungkin itu bukan jadi tantangan tapi jadi kayak kebanggaan sendiri gitu. Jadi di mana-mana kalau ada acara di sekolah, mungkin kalau ada acara misalnya dipanggil nanti Sekar ikut nyanyi keroncong gitu, karena nggak ada yang bisa nyanyi keroncong gitu.
2: Wow,
0: itu malah keren dong.
2: Iya,
0: jarang gitu ya.
2: Jarang.
0: Dan jadi mungkin bagi orang tuh susah kali ya.
2: Mungkin buat, iya kali ya.
0: Belajar keroncong ya, tapi Sekar bisa gitu kan.
1: Iya. Bisa dari kecil.
2: Ini dari kecil ya. Biasa soalnya orang kadang nyanyi tuh ya udah pop aja biasanya ya. Tapi yang ternyata keroncong. Ya. Betul. Ini anti mainstream, keren loh teman Pro 2. Ya. Iya. Nah,
0: kalau dari Sekar sendiri gimana mungkin cara ngajak ke teman-teman seusia Sekar ya biar tertarik sama keroncong tuh ada enggak?
1: Biasanya kalau biar mengenal dulu, mungkin sering nyanyi keroncong tapi lagunya lagu-lagu pop yang dikeroncongin, jadi biar mungkin bisa lebih kenal dulu. Oh ternyata lagu keroncong tuh kayak gini, nanti baru bisa belajar yang tentang keroncong asli, mungkin langgam dan lain sebagainya gitu.
0: Oke. Tapi temennya Sekar ada yang tiba-tiba gara-gara Sekar nih jadi ikutan gitu, jadi suka keroncong gitu?
1: Mungkin ada beberapa yang jadi tertarik di keroncong, terus sekarang lebih sering nyanyi keroncong juga gitu aja.
2: Oh iya, okay. Ya, lucu banget. Berarti di sekolah juga ya? Iya. Ada nggak musik keroncong?
1: Kalau di sekolah musik keroncong belum ada sih. Dulu sempat ada, tapi udah karena udah lama sejak COVID juga, jadi udah nggak ada.
2: Oke.
0: Abis ini kayaknya Tika jadi ikut
1: boleh,
0: Sekar
1: deh. Boleh banget.
2: Boleh, aku tuh juga suka dengerin musik keroncong. Enak soalnya.
0: Enak kan?
2: Iya, mungkin Sekar kalau nanti ada acara boleh kabarin kita ya. Kita
0: boleh
2: tonton
0: kita
2: nanti.
0: Boleh.
2: Iya, gitu. Oke. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 dan Sekar ya. Kamu masih boleh tanya-tanya bareng penyanyi keroncong nih teman Pro 2. Langsung WhatsApp di 081-327-866-966 atau langsung komen aja di TikTok kita
0: di RRI Pro 2 Surakarta teman Pro 2.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Masih lanjut lagi teman pro 2 di sesi terakhir, masih barengan sama Sekar dong ya.
1: Pasti.
0: Penyanyi keroncong kita yang luar biasa ini, banyak prestasinya teman pro 2 ya.
1: Yes.
0: Dan kita lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini. Sekar ya, masih aman kan Sekar?
2: Masih aman.
0: Iya, enggak buru-buru kan ya?
1: Enggak. Libur kan hari ini kalau enggak salah.
2: Libur.
1: Oke.
0: Libur ya. Kita masih sampai jam 6 teman pro 2.
1: Kayak bingung gitu ya Sekar. Jam 6 gitu.
0: Banget ya.
1: Lama ya ada situ ya. Keburu tegang dong.
0: Oke, kita back to topic ya. Masih membahas musik tradisional ya, keroncong ya. Mungkin aku pengen tanya ke Sekar, menurut Sekar sendiri musik tradisional tuh masih punya tempat gak sih di generasi yang sekarang? Kan apalagi generasi sekarang mungkin jarang gitu untuk mengenal musik keroncong ini. Gimana Sekar?
2: Kalau menurut aku masih ada, masih punya ruang di mana aslinya itu lagu-lagu atau musik-musik tradisional itu bisa dipelajari. Mungkin karena adanya arus globalisasi juga, di mana lagu-lagu barat itu lebih eye-catching mungkin bagi anak-anak muda. Tapi sebenarnya kalau dibandingin juga lagu-lagu tradisional juga nggak kalah gitu, karena mereka punya eksistensinya sendiri, di mana kayak di SMA 1 juga mereka juga sering aktif di karawitan juga. Ya mungkin karena dukungan juga, dukungan dari orang-orang terdekat itu bisa membantu buat melestarikan juga. Kalau anak-anak muda kan biasanya kayak ayo dicoba-dicoba kalau gak dikituin mungkin gak bisa kadang.
1: Oke.
0: Tapi kalau sekarang sendiri sama temen-temen yang musik keroncong ya, sering ngadain event atau ikut event gitu gak?
2: Kalau ikut event pernah, itu ikut event di acara hari keroncong di Semarang. Terus kayak event yang terkenal di Solo, Solo Keroncong Festival. Ya, pernah ikut beberapa kali juga di sana.
1: Wow, seru banget.
0: Dan anak-anak muda juga dengan adanya, menurut Sekar ya, dengan adanya event itu bisa menggait anak muda gak?
2: Bisa banget, karena di event Solo Keroncong Festival itu juga, itu biasanya mereka membawakan lagu-lagu mungkin pop yang dikeroncongkan juga. Dan karena di kayak di Gatsu kayak itu kan mereka sering perform keroncong juga. Nah itu juga bisa menarik daya tarik dari anak-anak muda
1: Tapi kira-kira ada gak sih harapan Sekar buat perkembangan musik keroncong ini, pengen kedepannya gimana sih Sekar?
2: Pengennya kedepannya buat anak-anak muda juga bisa ikut turun tangan buat melestarikan, karena lagu keroncong itu lagu yang benar-benar dari Solo, lagu khas Solo, dan kenapa enggak dilestarikan gitu. Berbeda itu keren gitu menurut
1: aku. Wow, setuju sih. Sekarang kan musik banyak juga kan musik pop yang dikeroncongin ya. Dan itu tetap enak, bisa dinikmati gitu. Jadi enggak ada salahnya kalau ikut menikmati juga musik keroncong.
0: Oke, baiklah. Kalau dari Sekar mungkin ada cita-cita apa nih untuk kedepannya?
2: Cita-cita di keroncong atau cita-cita?
0: Boleh, cita-cita keroncong atau cita-cita
1: biasa, iya, cita-cita Sekar sendiri.
0: Sekar
1: apa?
0: Sekar sendiri gimana?
2: Cita-citanya jadi penyiar di RRI.
0: Hah?
1: Oh iya. Wow, the next kita
0: penyiar. Ini langsung duduk sini aja.
1: Aku langsung kasih kursi buat kamu Sekar. Wow, boleh.
0: Oh, beneran ini ya?
2: Iya,
0: itu beneran. Cita-cita dari kapan? Dari kecil atau barusan?
2: Enggak, dari kecil dulu. Mama mau jadi penyiar. Terus mama kayak nyoba kayak kamu coba jadi penyiar gitu, ternyata jadi penyiar diundang di RRI itu seru gitu jadi hostnya. Terus kayak dari dulu pengen, terus mau ambil kuliah juga yang bisa langsung nanti bisa dikerja di RRI.
1: Lucu banget sih jadi terharu.
0: Ini jujur jarang-jarang ya.
1: Iya benar-benar.
0: Ini pengen penyiar RRI gitu.
1: Iya, spesifik gitu ya. Amin, semoga nanti Sekar juga bisa di sini ya. Boleh loh nanti kalau udah kuliah ya kan, kan udah bisa disambi ya kadang ya. Boleh cobain kesini. Mungkin buat kakak-kakak atasan-atasan boleh dikip ya Sekar ya. Jadi the next kita juga boleh. Lucu banget.
0: Oke deh. Keluarga besar ya di sini.
1: Betul. Ditunggu ya.
0: Tadi kalau cita-cita yang dalam dunia musik gimana?
2: Kalau di dunia musik mungkin pengen jadi mungkin apa ya? Orang yang bisa mengenalkan budaya-budaya keroncong ke luar negeri. Pengen gitu, apalagi lagu-lagu keroncong gak cuma karawitan atau musik-musik yang lainnya, jadi keroncong juga diikut libatkan untuk dikenalkan di luar negeri.
0: Go internasional ya.
1: Amin. Wow, itu juga cita-cita yang luar biasa ya, Des. Bener. Ya.
0: Tapi kalau untuk saat ini, Sekar dan teman-teman apakah juga dalam dunia musik keroncong aktif di sosmed atau gimana?
2: Aktif di sosmed, bisa dicek di akun Instagram Nuswa Keroncong kalau nggak salah. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nuswa Keroncong.
0: Iya. Keroncong ya. Jadi aktif di situ ya.
2: Iya.
0: Kalau di sosmed pribadi juga aktif?
2: Kalau di sosmed pribadi aktif, kalau di Instagram @sekarkaliana_.
0: Oke. Oke. Oke. Jadi bisa lihat ya.
1: Iya nih. Nanti kita tonton ya, Des ya.
0: Dengerin.
1: Iya.
0: Keren.
1: Oke. Okay. Terakhir nih, Sekar, kasih dong pesan buat teman Pro 2 yang dengerin Sekar sore ini, mungkin biar terinspirasi juga suka sama musik keroncong.
2: Buat teman-teman yang mendengarkan Pro 2, jangan lupa buat ikut melestarikan budaya-budaya keroncong. Mungkin bisa dengan dengerin dulu lagu keroncong, atau ikut pementasan, atau ikut nyanyi-nyanyi, mungkin bisa banget, karena keroncong itu adalah budaya bersama, dan kalau enggak kita siapa lagi.
1: Wow, wow. Okay, keren banget.
0: Kita sebagai anak muda siapa lagi ya, terutama Solo, warga Solo.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, baiklah. Dan kalau untuk event terdekat mungkin dari Sekar ada enggak?
2: Event terdekat kayaknya belum ada.
0: Belum ada ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Belum ada.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin update terus nanti di Instagram ya, yes. Sekar ya. Oke, okay. Terima kasih banyak Sekar sudah datang di Pro 2. Semoga nanti bisa main lagi ke sini ya, bawa prestasi-prestasi yang lain lagi.
0: Amin. Dan semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menginspirasi teman Pro 2, Sekar. Amin. Apalagi anak muda biar pada lebih suka sama musik keroncong.
1: Betul.
0: Ya. Ternyata enggak kalah kerennya keroncong.
1: Benar.
0: Malah keren banget.
1: Iya.
0: Lebih keren gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, baiklah teman Pro 2. Kita masih lanjut lagi pastinya di sore ceria bareng Deswa and Tika. Sampai nanti, sorry Atika ya pengennya ya disebutnya. Jangan Tika aja.
1: Oke, Deswa dan Atika ya, Des ya, di Pro FM. Selo.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ada, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mawush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di Zona Detik,
2: yeay,
1: teman Prodo.
2: Yeah, udah gitu doang. Oke, teman-teman, kita masih lanjut lagi ya, tapi di sini tinggal ada Desva dan Atika yang

0: Okay. Artinya kita udah bisa baca WhatsApp kamu, teman Pro 2.
1: Okay.
0: Dan di WhatsApp kita tadi ada yang request lagu Cukup by Ziva Magnolia.
1: Cukup.
0: Ya udah lanjut. Cukup. Lanjutin deh kalau menurut kamu aku cukup.
1: Iya, baiklah.
0: Aku tuh lebih dari cukup kok gitu sih.
1: Iya, makanya kamu cukup udah sih. Lebih dari cukup sih, makanya udah cukup.
0: Gimana sih?
1: Oh. Oke, dari Azra ya, teman Pro 2 Azra tadi request lagu Cukup dari Ziva Magnolia.
0: Oke, terima kasih. Lanjut lagi.
1: Yes, ada
0: David Siburian di Pontianak.
1: Oke, gimana?
0: Mau request lagunya Mahal Ini yang Batasi Rasa.
1: Oke,
0: nanti lagunya diputerin. Baik. Ya, God bless you tuh buat Kak Yoram Rinal, Kak David Siburian, sorry.
1: Salah.
0: Oke ya, nanti lagunya aku puterin ya, aku cari dulu kalau gitu.
1: Iya. Mm-hmm. Lalu ada yang request lagu lagi, Tik ya.
0: Oke, siapa tuh?
1: Deswa Fitra. Nih, aku.
0: Deswa Fitra, kamu dong. Bukan kamu. Aduh.
1: Bukan, ini dari Mr. Nahdi.
0: Oke. Ya bisa sih, Mister. Ya. Boleh.
1: Kan cowok.
0: Iya, ya enggak apa-apa. Iya. Ya,
1: kita panggil Mister ya, Mister Andi. Okay. Ini mau request lagu.
0: Lagunya siapa?
1: Andin Gemintang.
0: Oke,
1: coba nanti kita carikan ya.
0: Yoi.
1: Mas Nahdi ya. Oke, thank you. Lanjut lagi ada dari Miss Ninda. Nah, kalau
0: Miss
1: ini
0: Ninda.
1: Cewek.
0: Oke. Miss Ninda. Yoi.
1: Deswatika.
0: Hai.
1: Request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati.
0: Oke, nanti ya lagunya. Mungkin kalau gak sempet nanti diputernya habis azan maghrib ya, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Kita puterin sesuai urutan dulu. By the way, tadi lagu Gemintangnya Astrid ya. Lagu siapa sih?
1: Tadi Andin.
0: Andin, Deng. Itu gak ada. Sorry iya, banget. Iya, Deng. Iya, maksudnya.
1: Iya.
0: Gak ada. Okay, mungkin boleh request lagu lain ya.
1: Request lagu lain dari Mr. Nahdi. Mau request lagu apa? Yang lainnya.
0: Oke.
1: Masih bisa.
0: Di sini, di pastinya, Pro 2. Bareng yeah. Deswa.
1: Dan Tika. Atika.
0: Yes.
1: Kan gak mau dipanggil Tika.
0: Soalnya lu jangan kayak gitu banget lah.
1: Atika.
0: Karena simpel aja aku lebih suka dipanggil Atika.
1: Ini dia Atika.
0: Widih. Let the present our master of ceremony today, Deswa Fitranda Majid.
1: Enggak usah lengkap apa gitu. Apa ini
0: Deswa Majid.
1: Oke, lanjut ya. lanjut. Gaji banget ya. Ada siapa lagi?
0: Ada dari Romaria.
1: Romaria.
0: Yoi. Hai Kak. Hai. Mau request lagu yang barat dong. Tadi kan udah lagu Indo yang request. Berarti lagi dengerin nih ya. Okay.
1: Baratnya apa nih?
0: Baratnya mau apa? Boleh banget
1: sekali
0: request.
1: Sekali request lagu keroncong gitu kayak. Ya, yeah, tadi
0: iya,
1: kan.
0: Iya, boleh.
1: Boleh enggak sih?
0: Enggak tahu.
1: Kan seru gitu.
0: Yoi.
1: Dengerin lagu keroncong.
0: Iya sih, seru gitu. Sih. Mau request lagu yang barat apa? Boleh banget nanti kasih tahu ya. Atau sesuai sama penyiarnya, nanti aku puterin deh yang enak-enak lah pokoknya, teman-teman.
1: Oke, playlistnya Pro 2.
0: Betul.
1: Pokoknya ya.
0: Yes.
1: Oke, ada siapa lagi?
0: Udah, itu dulu, Des.
1: Ini ada lagi nih.
0: Oh, siapa?
1: Mr. Rido.
0: Iya, Mr. Rido. Oke, fine.
1: Mr. Rido.
0: Oke, apa katanya?
1: Selamat sore, salamnya aja buat penyiarnya.
0: Thank you
1: ya. Oke, ini tumben banget join ya, Mr.
0: Iya,
1: Rido.
0: Iya nih, Mr. Rido. Mister Croissant ini.
1: Aduh. Mana dengerin lagi.
0: Enggak sih feelingku.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Oke, kalau gitu teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi habis azan maghrib ya. So buat kamu yang mau request lagu bareng Detik, masih kita temenin sampai nanti malam teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di Pro 2, di mana tuh nomornya?
1: Di WhatsApp Pro 2 pastinya, WhatsAppnya masih sama di 081-327-866-966. Hihi. Udah ya?

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh ceritain ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor.
0: Oke,
1: jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabil suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Kita pakai barang bekas, pemanas suprika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi bareng Detik
1: Desva dan Atika.
0: Yeay. Yo. Gimana udah pada makan malam belum teman Pro 2? Oh, kalau okay. di studio nih terpantau Desva udah kelaparan ya. Jadi dia fun fact ya teman Pro 2 ya. Dia tuh setiap sore selalu minta ke toko Madura depan kantor.
1: Iya. Sekarang warung Madura ada lagunya loh.
0: Gimana? Toko Madura yang paling lengkap. Bukan. Madura.
1: Bukan itu.
0: Terus
1: ada sih.
0: Apa? Gimana?
1: Warung Madura gitu katanya.
0: Ya gimana coba. Aduh, dong nyanyiin dong.
1: Padanya aku.
0: Iya. Katanya kamu pecinta tomat toko Madura.
1: Oh. Iya, di mana
0: apa aja ada ya? Ngelebihin itu si A sampai Z komplit.
1: Iya, kalau ngelebihin kayaknya.
0: Soalnya kan kalau di A sampai Z komplit itu, as itu, itu kan enggak ada cemil-cemilan kan? Kan berarti gak komplit.
1: Oh.
0: Iya kan.
1: Cemilannya iya. Kan beda tapi.
0: Ya di sana cemilannya skrup.
1: Iya.
0: Sama paku-paku di sana, sama ombeng. Tapi ya teman Pro 2 ya. Setiap sore dia selalu jajan di toko Madura.
1: Lapar,
0: teman Pro 2.
1: Lapar.
0: Entah beli minum.

0: Deh, gitu. Kenapa kenapa kamu suka jajan di toko Madura sih, Des?
1: Karena aku suka makanan-makanan kecil gitu loh, buat nyemil aja yang pastinya terjangkau, ya. Dan mengingatkan aku kepada masa lalu waktu kecil, masa kecil gitu kan, banyak jajanan-jajanan kayak gitu.
0: Iya, benar sih.
1: Kalau di minimarket kan kayak nggak ada deh yang ya,
0: oh iya, yang snack jadul sih. Gitu ya.
1: Jajanan-jajanan waktu kita kecil.
0: Iya, iya, iya, bener sih.
1: Apalagi kalau, ya enak pokoknya deh.
0: Enak sih, toko Madura emang enak sih.
1: Iya,
0: banyak, lengkap, sih. Murah.
1: 24 jam kan ya?
0: 24 jam juga itu tuh yang jarang ada ya. Di toko-toko bener. Besar ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Ya, sambil nyemil-nyemil jajanan kamu juga, teman Prodo, boleh kasih tahu kali ya, kamu jajan apa, makan apa malam ini, boleh spill di 081-327-866-966. Dan teman Prodo, seperti biasa ya, habis zona detik pasti kita moving ya, Des ya.
1: Moving kemana, Cuc?
0: Moving ke rumah. Enggak, masih ada dong.
1: Ayo,
0: kita harus berpindah ke batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Kenapa sih kayak lupa gitu, Des?
1: Ayo.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho. Ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duite. Kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuyo no duit pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Ya.
1: Kenapa harus gitu?
0: Coba kalau Des, coba deep voice-mu yang paling rendah, Des. Kalau aku segini.
1: Aduh, berat banget. Ini kenapa ya?
0: Batik. Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Iya. Yeah.
0: Coba kamu.
1: Batik.
0: Yang paling deep.
1: Batik.
0: Dekat mic.
1: Batik. Kenapa harus gitu?
0: Batik gitu.
1: Batik.
0: Nah, widih, suaranya tuh kayak sleep callable banget.
1: Enggak sih.
0: Tuh kan.
1: Biasa aja.
0: Tuh, aduh jadi salting gitu loh. Jadi kayak aduh cakep banget sih suaranya. Kamu berarti kalau sleep callan udah. Kamu kalau sleep callan sama pasangan kamu?
1: Enggak pernah sleep call sih, jujur.
0: Kenapa, Des?
1: Bukan enggak pernah sih, jarang. Karena ketemu terus ya. Oh, salah ya?
0: Lu siapa yang prui?
1: Salah ya?
0: Des, tapi ya
1: Tik,
0: kamu tuh suaranya kalau ditelepon beda tau.
1: Weh, mungkin ada beda? Ini AI-nya sih.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, zaman sekarang kan HP, namanya smartphone, pasti smart dong, ada AI-nya.
0: Iya.
1: Suara pun bisa diubah-ubah.
0: Oh gitu.
1: Otomatis diedit, bisa. Karena ada juga yang kayak gitu.
0: Oh, pantas kamu kalau telepon tuh kayak
1: Ini mikrofon penyiar.
0: Iya.
1: Ini ada
0: filternya ya.
1: Ada filternya.
0: Iya sih benar. Aslinya suara kita enggak kayak gini, teman-teman berdua.
1: Suaranya ini ya.
0: Kamu tuh kayak gimana? Suaranya tuh gimana ya? Beda sih. Kalau ini kan coba ngomong. Beda sih. Kalau telepon tuh kayak lebih soft spoken gitu.
1: Sama sih.
0: Enggak.
1: Sama.
0: Enggak.
1: Iya, mungkin kadang pita suaranya aku ganti.
0: Gitu kayak halo. Gimana nih? Itu kayak cuek-cuek gimana gitu. Stay cuek gimana gitu.
1: Filter yang biasanya mohon maaf ya, yang ini ada apa? Tersangka apa gitu.
0: Kalau itu kan beda, Des. Itu ada efeknya.
1: Efeknya gimana sih?
0: Namanya mawar. Panggilannya mawar. Aduh, ada aja nih teman pro 2.
1: Itu lucu sih.
0: Iya, lucu sih.
1: Itu suaranya jadi iya, kenapa ya suaranya harus di ini ya?
0: Ya kan biar enggak identitasnya terjaga.
1: Nah, dia kan tersangka.
0: Ya,
1: dia kan tersangka.
0: Tersangka kenapa belum harus? Tentu harus apa-apa di itu dong, Des.
1: Ada tuh ya yang matanya di
0: tutup.
1: Di blur, sensor, ya. Di sensor gitu kan. Kan dia tersangka, enggak apa-apa dong.
0: Iya, mungkin ngapain? Prosesnya harus secara private mungkin.
1: Oh,
0: gitu. Ya, iya, gitu.
1: Oh, jadi memang tetap dilindungin ya.
0: Enggak, bukan dilindungi juga sih, tapi di-handle lah.
1: Oh, di-handle. Gitu. Oh, begitu ternyata ya. Okay.
0: Nah, teman-teman berdua, kita sudah ada di Batik ya. Dan kali ini kita mau bahas apa sih, Des? Desa punya info menarik, teman-teman berdua. Ayo, jelasin.
1: Ngetren aja
0: apa
1: sih.
0: Apa tuh?
1: Kenapa sih harus kayak gitu? Apa tuh gitu?
0: Apa tuh?
1: Iya, pokoknya.
0: Emang kenapa sih? Kan harus happy. Coba kamu yang happy.
1: Apa tuh?
0: Apa gitu tuh?
1: Ya. Apa tuh gitu ya?
0: Ya cepet ulangin.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Betul ya. Yeah. Yang lagi ngetren pokoknya teman pro 2, tapi bukan di Indonesia.
0: Di mana tuh?
1: Entah di Indonesia udah ada atau belum ya. Mungkin dari kemarin-kemarin kita lebih nyorot, ya enggak lebih nyorot juga sih. Kadang kita nyorot yang di luar.
0: Ngapain
1: ya.
0: Sih kita harus nyorot-nyorot gitu?
1: Bukan nyorot-nyorot juga. Kita tuh ngikutin yang lagi tren aja sebenarnya.
0: Oh, I see.
1: Di anak muda, kalangan anak muda, tapi ini anak mudanya di Brasil, teman pro 2.
0: Berhasil. Jadi, kalau gagal gimana, Des?
1: Di Brazil.
0: Berhasil.
1: Iya, yeah, berhasil. Iya. Yeah.
0: Jadi dia enggak pernah gagal dong.
1: Kayaknya enggak sih.
0: Oh.
1: Sesekali kali ya.
0: Oh, ya oke. Brazil ya.
1: Jadi ada tren running raves ini.
0: Running raves.
1: Iya, yeah, lagi rame di kalangan anak muda Brazil, teman pro 2, lari bareng komunitas tapi berasanya atau rasanya tuh lagi party. Keren enggak tuh ya, lagi party tapi lari. Lari sambil party. Kayaknya
0: keren
1: jadi
0: sih.
1: Gak berasa lari sih. Karena mungkin ramean dan malah joget-joget gak sih?
0: Iya gitu. Seru.
1: Iya, dan kalau katanya karena anak muda zaman
0: larinya
1: sekarang
0: larinya gak cuman capek doang, tapi kan karena ada apa sedikit-sedikit
1: iya,
0: musik-musik jerak-jeduk. Enggak dong, itu kamu ya. Dikit-dikit jajan.
1: Kalau katanya anak muda zaman sekarang lebih suka stay healthy daripada party.
0: Okay.
1: Nah, tapi di Brazil, teman pro 2, anak mudanya nih nge-combine kedua hal itu. Jadi namanya running raves gitu. Dan beneran jadi fenomena olahraga baru di sana.
0: Demi apa sih, Des?
1: Di Indonesia belum sih kayaknya.
0: Di Indonesia belum ada ya?
1: Belum.
0: Mungkin jadi, next kali ya.
1: Maybe mungkin belum sampai ke Indonesia, tapi tren ini ngehadirin konsep unik ya, teman pro 2, yang memadukan aktivitas lari bersama dengan atmosfer party, pesta musik elektronik layaknya rave atau clubbing gitu.
0: Okay.
1: Ya, alih-alih lari teman pro 2 dalam suasana sunyi kayak komunitas jogging pada umumnya, para peserta atau para anak muda di sana ini diajak untuk menyusuri jalan kota dengan iringan musik elektronik sambil joget-joget.
0: Ih, seru dong kalau gitu. Iya. Ya, gak berasa ya.
1: Ada lampu warna-warni juga.
0: Tetep ya, tetep ada jerak-jeduknya ya Desi.
1: Iya, dan pastinya ada penampilan DJ, tapi secara live ya di situ ya. Jadi bukan cuma muterin
0: DJ-nya
1: musiknya.
0: DJ-nya sambil jalan gitu?
1: Sambil lari dong.
0: Sambil lari? Jogging. Nge-DJ sambil lari?
1: Iya, bener.
0: Masa sih?
1: Oh.
0: Wow, bener. Berat loh alat DJ.
1: Ya tapi kan pakai mobil...
0: Oh,
1: yang
0: kirain
1: ada cabinnya loh, gitu loh. Kirain jadi dia, DJ-nya, alat DJ-nya taruh situ.
0: Oh, alah, paham.
1: Tapi ada DJ-nya langsung yang nge-DJ di situ.
0: Oke, iya.
1: Jadi bukan hanya muterin seru musik ya aja gitu kan, tapi memang ada DJ-nya secara live di situ.
0: Wow, ada live session DJ berarti.
1: Benar. Nah, lewat akun salah satu akun resmi ya teman kedua, event ini udah sempat digelar edisi perdananya itu di 23 April kemarin. Udah 1 bulan ya, hampir 1 bulan atau udah 1 bulan.
0: Ya udah sebulan. Eh, udah itu pas aku sidang tuh.
1: Iya, udah sebulan.
0: Nah, ya.
1: Ini ada lari di sana.
0: Oh iya benar. Di sini lagi tegang-tegang, di sana ajep-ajep deh. Nah,
1: dan karena acaranya ini boom dan ramai teman pro 2, edisi keduanya langsung dikejar dan digelar di tanggal 20 Juni mendatang.
0: Wow, diadain lagi ya?
1: Okay. Di sana teman pro 2. Terus ada support juga dari beberapa brand di sana ya, yang diketahui udah kasih dukungan ke gerakan Running Raves ini dengan ikut ngepromosiin sekaligus ngesponsorin acaranya.
0: Wow.
1: Jadi ada brand yang masuk juga buat sponsor gitu. Makanya acaranya nanti pasti
0: makin gede.
1: Kemarin kan ini ada videonya juga sebenarnya.
0: Betul. Jadi sponsornya aja banyak ya.
1: Kalau untuk pesertanya yang kemarin 23 nggak ngerti ya berapanya, tapi dilihat dari videonya teman pro 2 ini rame banget. Jadi kayak jogging aja, jogging santai.
0: Seru,
1: nyusurin kota bareng-bareng sambil joget loncat-loncat.
0: Iya.
1: Bayangin.
0: Kalau di Solo kira-kira bisa gak Des kayak gitu Des?
1: Mana dikira demo lagi.
0: Iya ya, agak ngalangin jalan sih kalau di sini.
1: Iya, karena
0: sini ramai banget tuh jalanan.
1: Iya, dan ini ya pastinya lagi tren di kalangan anak muda Brazil teman pro 2. Mungkin beda halnya sama di Indonesia, trennya beda gitu ya. Kalau memang di Indonesia akhir-akhir ini banyak tren event lari, maraton gitu, dan banyak juga pesertanya, apalagi anak muda, dari anak muda sampai yang tua pun juga ada.
0: Ada semua benar gitu banget, kan. Ya pokoknya dari event lari yang cuman mungkin ada penampilan-penampilan ya Des. Kalau di Indonesia kan kebanyakan gitu ya, nanti ada puncak acaranya, penampilan-penampilan. Nah ini kalau di Brazil nih ada DJ ya teman pro 2. Menurut kamu cocok gak sih kalau event lari sambil nge-DJ gitu di Indonesia teman pro 2?

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Fix You dari Coldplay 52 menemani kamu di malam hari ini ya, yang pastinya petang
1: dan petang. Des, mending kita bahas satu topik aja, mau gak sih?
0: Aduh, topik apa tuh?
1: Ini cukup menarik sih. Enggak sih, biasa aja sih.
0: Hah? Sumpah,
1: iya, iya kan? Iya kan?
0: Iya
1: banget.
0: Iya,
1: enggak. Kamu suka minum jus enggak sih?
0: Suka kan? Suka.
1: Nah, spill jus favorit kamu. Gua dan tahu. Teman Pro 2, ntar dulu. Ah, oh, orang sabar
0: oh,
1: dong
0: ya?
1: Orang kok gak bisa sabaran
0: ya
1: sih.
0: Yaudah, nanti aku ganti deh jusnya.
1: Ntar dulu, teman Pro 2 boleh kasih tahu ya, jus favorit kamu tuh apa dan kenapa kamu suka banget minum jus itu.
0: Yap,
1: dimulai
0: betul.
1: Dari Mbak April
0: ya,
1: gak denger dong Mbak April
0: dong.
1: Dimulai dari kamu, Des. Kamu suka jus apa dan kasih
0: brokoli.
1: Alasannya.
0: Brokoli.
1: Wow, brokoli sama pakcoy. Oh my god, sama daun bawang god. Kan?
0: Yes.
1: Bah.
0: Enak banget sih kayaknya.
1: Ya. Ya, kamu suka
0: wortel.
1: Yeah. Kenapa
0: karena
1: kamu suka carrot?
0: Karena warnanya orange.
1: Kenapa? Emang lucu.
0: Gak apa-apa juga sih.
1: Apa sih, Des? Gak jelas banget.
0: Gak, karena bikin apa ya? Kan khasiatnya yang kita tahu ya. Uh-huh. Yang kita tahu pada umumnya wortel lebih ke kesehatan mata gitu ya.
1: Iya benar sih.
0: Nah, aku suka.
1: Apa? Kesehatan mata? Ya semua orang juga suka kali kalau matanya sehat, gimana sih?
0: Enggak, karena gini, aku melihat zaman sekarang kan kita dikit-dikit bawanya kemana-mana lihat gadget.
1: Lihat kebunku.
0: Iya, lihat gadget.
1: Iya.
0: Apalagi kerjaan juga menuntut untuk melihat PC.
1: Benar.
0: Yang ya sinarnya itu loh yang mempengaruhi
1: betul.
0: Kesehatan mata kan. Mm-hmm. Jadi sebenarnya bukan baru-baru aja aku suka wortel ya.
1: Oke. Okay.
0: Udah dari dulu, entah kenapa.
1: Oh iya.
0: Dari sekian banyaknya. Nah, ada perjalanannya dulu sih sebenarnya.
1: Oh, cerita
0: wortel,
1: dong.
0: Aku ada juga suka lebih suka jus jambu. Sama stroberi. Enggak tahu
1: jambu,
0: duluan mana.
1: Stroberi enak lagi seger.
0: Seger.
1: Uh-uh.
0: Nah, kalau stroberi aku lebih ke segernya.
1: Oh.
0: Aku seneng.
1: Okay.
0: Tapi enggak tahu duluan mana sama jus jambu. Kalau jus jambu aku lebih
1: enak juga
0: sukanya
1: sih.
0: Karena gini, dia
1: basic.
0: Enggak yang encer gitu. Tahu enggak sih?
1: Oh, tapi ada juga yang encer, Des.
0: Emang iya?
1: Iya, tergantung store-nya kayaknya.
0: Oh, maksudnya gini, kalau aku tiap minum aku enggak bisa langsung telan. Ini
1: dikunyah.
0: Iya, aku harus
1: dikunyah. Oh, iya, iya, iya.
0: Itu yang bikin aku lama ya kalau minum jus jambu ya.
1: Agaknya MPASI ya. Tau gak MPASI?
0: Apa tuh?
1: Makanan bayi gitu loh, yang di blender gitu loh. Kan harus dikunyah dulu.
0: Nah, itu.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: Masih ada biji-bijinya kan gitu kan.
1: Oh, okay.
0: Dan dulu kan mungkin ada satu pengalaman aku pernah sakit. Sakitnya dulu, udahlah gak usah
1: DB,
0: cerita ya.
1: DB atau apa?
0: Oh iya, DB dulu.
1: Ha-ha.
0: Dulu kayak yaudah disuruh minumnya jus jambu,
1: jambu
0: kalau demam.
1: Iya
0: ya kan, buat mengurangi demam gitu
1: ya.
0: Jadi kalau sakit pasti dikasihnya jus jambu. Makanya dulu aku jadi suka jus jambu.
1: Iya sih.
0: Kesengan dan sakit ya berarti ya.
1: Enggak dong. Tapi jus jambu tuh emang jus yang basic dan aman aja diminum
0: aman,
1: gitu loh ya kan.
0: Aman.
1: Dia ya emang sih kadang ada yang kurang enak bikinnya. Tapi ya rata-rata enak-enak
0: tapi
1: aja.
0: Tapi ada yang gak suka loh sama jus jambu.
1: Kenapa ya? Terlalu
0: gak,
1: kental
0: ngerti,
1: mungkin ya?
0: Iya, mungkin terlalu kental ya. Ya tadi karena dia bertekstur gak yang encer gitu.
1: Gak yang seger langsung ke tenggorokan.
0: Lebih ke kental, rata-rata kayak gitu.
1: Iya,
0: nah terus
1: sih.
0: Sekarang setelah itu aku tiba-tiba suka sama jus wortel. Entah dulu kenapa ya awalnya.
1: Mm-hmm.
0: Padahal dulu aku pernah gak suka sama jus wortel.
1: Oh gitu.
0: Karena rasanya
1: aneh
0: tuh,
1: ya. Dan kita bayanginnya sayur ya wortel.
0: Ini rasanya apa sih? Mm-hmm. Tapi kok lama-kelamaan kok enak gitu kan. Apalagi kesehatan mata gitu kan, perlu nih gitu.
1: Iya.
0: Jadi ya udah.
1: Membutuh ya berarti. Ya.
0: Dan sampai sekarang suka banget sama jus wortel.
1: Berarti sekarang nge-stand jus wortel.
0: Jus wortel. Bener.
1: Tapi emang enak sih jus wortel.
0: Iya.
1: Aku juga suka.
0: Kamu apa kalau kamu?
1: Kalau aku tuh sebenarnya dulu seringnya pesannya jus jambu.
0: Jus hujan,
1: sih.
0: Jus hujan?
1: Enggak.
0: Jus
1: tapi
0: hujan.
1: Kalau sekarang aku jus with you. Kok garing ya? Kamu apresiasi dong.
0: Keren. Itu jus apa ya?
1: Itu ketawa kek. Ya ampun. Enggak, kalau dulu aku jambu suka, tapi ya udah basic biasa kan. Terus habis itu strawberry campur lemon suka. Enak seger.
0: Okay.
1: Tapi enggak tahu kenapa sekarang aku suka banget. Dan kan jadi kan kalau jadi gini, aku tuh tadinya minum jus ini tuh gara-gara aku lagi beruntusan. Dan itu butuh banget minum jus ini, yaitu jus wortel plus tomat.
0: Oke.
1: Di mix gitu loh. Tapi setelah aku rasa-rasa, dan aku selalu pesennya tuh no milk, no ice, no sugar. Kalau enggak gulanya dikit aja. Kalau biar enggak asam, kan asam lambung
0: takutnya. Tapi pakai es enggak? Enggak ya?
1: Enggak pakai es, enggak.
0: Oke.
1: Nah, setelah aku coba-coba kok enak banget gitu menurut aku. Wortel campur tomat enggak tambahan gula, mix susu, gitu ya? Es enggak. Seger.
0: Oke.
1: Enak. Kalau enggak gulanya dikit deh buat ngurangin asamnya.
0: Iya, kan selera ya.
1: Iya.
0: Kalau aku aneh sih kalau dicampur. Ya enak sih, mungkin enak ya kalau dikasih gula, ada gulanya, enggak yang pure gitu. Tapi kalau ngomongin tomat, aku lebih suka yang dijojoh.
1: Tomat bejek.
0: Dibejek.
1: Es tomat.
0: Tomat injek lagi.
1: Iya, itu saus injek.
0: Itu enak tuh.
1: Yang es tomat gitu kan.
0: Iya.
1: Kasih gula.
0: Iya.
1: Es batu.
0: Kan itu masih ada tekstur tomatnya ya. Itu seger sih. Nah, kan ada yang katanya tomat buah, tomat sayur. Bedanya
1: tomat
0: apa?
1: Tomat tuh buah apa sayur? Ada yang tomat cherry itu.
0: Benar.
1: Iya. Itu enak sih kalau tomat cherry. Karena dia tuh ada tomat cherry yang tanamannya tuh dicampur sama itu apa, stevia, Des.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, jadi tomatnya tuh manis stevia gitu.
0: Oke. Dan kalau ngomongin jus ya, jadi kan emang banyak jus ya.
1: Yeah.
0: Dari lain selain yang kita sebutin, kesukaan kita
1: banyak
0: sendiri
1: banget.
0: Mungkin teman Prodoa juga ada yang suka jus alpukat, jus jeruk, jus timun,
1: sawo
0: juga ada. Dan mungkin kita bakal bahas sedikit aja, teman Prodoa, ada beberapa khasiat atau manfaatnya ya. Ini yang pertama ada jus jeruk dan wortel. Nah, karena aku suka

0: buah anggur. Anggur hijau tanpa biji, hijau. Enak banget. Nah,
1: terus kalau jus alpukat ini ternyata bisa untuk penyembuhan organ dan mengurangi radang dan mengandung lemak sehat.
0: Oh iya sih, untuk bikin kenyang.
1: Iya, serta memperbaiki sel hati ya buat yang sakit hati.
0: Waduh, sakit hati enggak ada obatnya, Des. Enggak ada obatnya.
1: Emang iya.
0: Obatnya tuh kita bersyukur sama diri sendiri. Kan penyakit hati.
1: Iya juga.
0: Maksudnya bukan maksudnya itu penyakit psikis ya, bukan penyakit itu ya.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, ini cocok banget untuk kamu.
0: Apa tuh?
1: Ada jus timun.
0: Aku belum pernah lagi minum jus timun.
1: Cobain.
0: Enggak enak.
1: Jiji tuh sering tuh.
0: Iya kan dia kolesterol ya. Kasihan banget.
1: Iya. Jus timun enak ternyata sih, ini jus timun? Bisa untuk menetralkan asam lambung.
0: Cocok sih.
1: Nah, cocok ya.
0: Iya.
1: Tapi
0: enak enggak?
1: Dia jangan apa ya?
0: Harus pakai gula.
1: Rasanya gitu, enggak tahu sih bikinnya ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi aku udah pernah nyoba. Jujur segar.
0: Segar ya. Seger. Karena timun seger tuh kan airnya banyak ya dan enggak enek ya, segar aja gitu. Tapi iya sih.
1: Iya,
0: nanti aku cobalah teman Pro 2.
1: Makanya, iya.
0: Oke, kamu boleh spill ya teman Pro 2. Jus apa yang paling
1: buah-buah
0: enak?
1: Apa?
0: Enggak usah.
1: Oh,
0: buah apa yang enak? Ya kan
1: buah-buah
0: banyak.
1: Buah apa yang paling manis?
0: Apa?
1: Hah?
0: Buah apa yang paling manis? Buah apel.
1: Buah apel. Oke.
0: Okay. Kenapa yaudah, sih jangan gitu.
1: Jangan.
0: Oke. Kamu spill dong teman Pro 2 ya, sambil teman kita sampai nanti jam 8 malam biar kita enggak gabut ya teman Pro 2. Boleh kali kasih tahu buah-buah apa?
1: Enggak, jus.
0: Masih aja gitu. Jus apa favorit kamu teman Pro 2?

0: Samsul, kamu udah punya tiket ya kan?
1: Oh, udah dong Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf mas, bisa saya lihat tiketnya mas?
1: Oh siap, ini pak tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya mas ya.
1: Monggo.
2: Maaf mas, ini tiket mas tidak bisa di scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh mas.
0: Gimana ini Sul?
1: Ntar dulu Preti, ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf mas, kalau boleh tahu masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh mas?
1: Gini loh pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya pak ya?
2: Gini wae mas, tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan mas. Yaudah, sana, silakan mas dan mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, teman Prodo, di menit-menit terakhir ini kita kasih info terakhir kali ya, teman Prodo, ya, buat kamu.
3: Oke.
2: Ada info apa, Des?
3: Kok ada bunyi-bunyi gitu ya?
2: Iya ya, kok ada ya?
3: Handphone juga kayaknya.
2: Enggak kok, tuh enggak ada.
3: Oh.
2: Apa ya, handphonenya siapa yang berbunyi ya?
3: Atau handphonenya Prodo?
2: Mungkin, oh, atau di sini ya. Lanjut dulu, Des.
3: Oke, baiklah teman Prodo, ada sesuatu gebrakan baru ya ini dari Jogja. Jadi ada yang namanya lomba rebahan.
2: Waduh, ya, ini mah yang aku tunggu-tunggu sih. Ini apa kayaknya, itu ikut.
3: Nah, kayaknya ini dari luar negeri dulu.
2: Iya, waktu dulu ada.
3: Itu kan kita sempat ya, sempat lihat infonya dari luar negeri gitu ya, yang udah melakukan lomba ini duluan.
2: Betul.
3: Dan ternyata
2: ditiru ya sama
3: di Indonesia
2: Jogja.
3: Ada
2: Yoi.
3: Di Jogja gitu. Jadi ada lomba rebahan yang diadakan di salah satu mall di Jogja, teman Produa, dan peserta harus rebahan tanpa boleh main HP dan cukup tidur.
2: Desva banget ini, bentar. Dia mau.
3: Dan gak boleh tidur gak sih?
2: Dan tidur.
3: Rebahan doang, rebahan kan gak tidur.
2: Oh.
3: Ya sih, nanti ketiduran enak banget tuh.
2: Makanya.
3: Jadi emang udah disediain kasur ya, seperti yang di foto ini. Nah, sempat pengunjung salah satu mall itu, teman Prodo, dibuat salfok ya dengan deretan kasur yang memenuhi atrium mallnya. Ini baru sih di 2-3 Mei.
2: Baru hari, aja ya.
3: Ya, 5 hari yang lalu, teman Prodo. Dan ternyata kasur-kasur ini digunakan untuk lomba rebahan yang digelar dalam rangkaian pameran furniture dan kasur.
2: Wow.
3: Ternyata ada pamerannya plus ada lombanya.
2: Ih, seru.
3: Jadi sekalian dipakai ya kasurnya ya.
2: Tapi kalau mau ikut itu harus beli kasurnya nggak ya?
3: Kayaknya enggak deh.
2: Iya kan? Nanti, karena terbatas kan?
3: Iya. Iya, jadi memang udah disediakan kasur sendiri yang buat lomba gitu.
2: Betul.
3: Dan ada lewat salah satu postingan threads ya, teman Prodo, ini katanya peserta itu ditantang rebahan selama mungkin tanpa boleh tertidur maupun bermain handphone. Bisa gak tuh, teman Prodo, kalau kamu yang jadi peserta lombanya? Cuma kita tiduran aja, rebahan biasa aja, diliatin pengunjung mall.
2: Iya ya.
3: Rame, kita rebahan, gak boleh megang handphone atau apapun itu ya, just rebahan aja, gak boleh tidur
2: sih.
3: Juga. Enak-enak sih, tapi diliatinnya itu ya.
2: Iya, malu ya, Des ya.
3: Iya. Jadi mau rebahan telentang, miring, tengkurap pun juga dibolehin, teman Prodo. Yang penting jangan menyerah lebih dulu dari peserta lainnya.
2: Wow. Gitu. Oke.
3: Tapi nggak tahu di sini, oh ini ya. Ada salah satu peserta mengaku menyerah setelah rebahan selama 4 jam.
2: Capek ya, pegel kali ya, bosan.
3: Kalahnya tuh di bosan ya.
2: Terlama, buset.
3: Dan kalau
2: bosan loh.
3: Dari info yang kita dapat ini enggak di
2: kasih tahu ada yang menang atau enggak ya.
3: Dan waktunya harus berapa? Cuma peraturannya adalah jangan nyerah dulu dari peserta lainnya. Berarti waktunya enggak ada dong.
2: Iya. Durasinya atau kok sampai tutup mall atau gimana gitu kan.
3: Siapa yang paling lama ya udah dia pemenangnya.
2: Betul,
3: gitu kan.
2: Betul, iya.
3: Mau sampai tutup mall ya udah.
2: Sampai buka mall lagi ya, Des, ya. Aduh.
3: Oke, karena tidak ada tertera di sini durasi waktu yang harus dilakukan ya, teman Prodo ya.
2: Betul. Ya, tapi gimana, kamu pengen enggak sih, Des, ikut lomba rebahan? Itu lomba rebahan kayak
3: kalau
2: gini,
3: kalau ada sebenarnya kepo aja experience-nya tuh gimana gitu rasanya.
2: Iya sih, tapi bosen kan kamu pasti?
3: Bosen sih, apalagi kalah, untuk saya fix. Yang
2: ya, gak bisa diem di tempat, ya, udah kalah.
3: Jujur bosen di satu tempat terlalu lama di satu tempat tuh bosen banget gitu.
2: Apalagi di mall kan pengennya kan jalan-jalan tuh, lihat sono sini. Kalau cuma rebahan, aduh bosen.
3: Tapi kalau mungkin untuk coba-coba experience gitu, mungkin boleh, teman Prodo, kalau ada lomba rebahan lagi di kota kita di Solo. Yoi, mungkin kalau boleh. Ada nanti ya. Mm-mm. Boleh coba ikut ya, biar ngerasain experience-nya gimana sih sebenarnya lomba rebahan tuh, ternyata ada ya. Dan di apalagi di Indonesia ternyata udah ada gitu. Sebelumnya kan kita taunya hanya di luar negeri.
2: Betul.
3: Udah. Dan itu banyak banget pesertanya.
2: Udah banyak di luar ya, Des ya. Oke.
3: Iya, memang kayaknya itu udah tradisi deh. Di negara yang memang padat banget kayaknya. Entah atau China ya dulu.
2: Itu mungkin jadi self healing mereka kali.
3: Bener,
2: ya.
3: Benar, jadi memang ada tradisi biar mereka tuh rehat gitu.
2: Betul.
3: Loh, sebenarnya lombanya itu tradisi lah. Kalau di sini ada lomba rebahan gitu.
2: Kalau di Indonesia nggak betah teman Pro 2 ya. Iya, maunya jalan-jalan terus gitu kan. Tapi kamu gimana teman Pro 2 kalau ada lomba ini di kota kamu, kamu mau ikut nggak sih kira-kira? Dan menurut kamu, kamu bakal bertahan berapa lama sih teman Pro 2
3: gitu jam. Kan?
2: Waduh, itu sih nggak sih, aku nggak kuat sih kalau gitu.
3: Oh iya.
2: Paling tapi aku berapa deh. Menit doang. Aku maunya jalan-jalan gitu kan di mall.
3: Iya juga sih, gitu. Bener sih. Tapi seru sih kayaknya teman Pro 2 kalau nyobain rebahan aja di, maksudnya rebahan atau tiduran di mall gitu kan. Oke.
2: Lucu. Kamu bacanya kamu lucu.
3: Hah? Oke, okay, baiklah. Aku diliatin sama teman-teman nih dari
2: Pro 1. Enggak usah ya. Genit deh.
3: Oke.
2: Okay. Enggak. Oke.
3: Okay. Masih ada waktu teman Pro 2 buat kamu request lagu, yang mau request lagu boleh ya ke WhatsApp aja. Kita tungguin di 081 327 866 966.

0: Oke, Teman Pro 2, tadi jadi informasi terakhir detik di sore ini, Teman Pro 2 ya. Terima kasih yang udah gabung detik sore ini. Jangan bosan-bosan ketemu kita terus, karena masih ada hari Jumat besok, yes. Teman Pro 2, yes. Which is kita masih ada di sore ceria.
1: Ceria banget.
0: Yes, yeah. Terima kasih ya udah join detik sore ini ya. Habis ini bakal dilanjutin sama penyiar malam Rama Gemsi, Teman Pro 2.
1: Dan yang request lagu barusan nanti kita puterin di Jaga Malam ya.
0: Betul.
1: Lanjut sama Rama Gemsi.
0: Bener banget, Teman Pro 2. Stay tune on Pro 2 FM. Hello.
1: Teman terbaik
0: kamu. Bye-bye, terima kasih.
1: See you.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Golden dari K-pop Demon Hunters, teman Pro 2, sukses memenangkan Song of the Year dan Best Pop Song di ajang American Music Awards 2026 yang digelar di MGM Grand Garden Arena. Lagu tersebut mengalahkan sejumlah nominasi besar seperti The Fate of Ophelia milik Taylor Swift dan Main Child milik Sabrina Carpenter. Di kategori album, soundtrack K-pop Demon Hunters juga memenangkan Best Soundtrack mengalahkan Oz, film F1 dan Wick juga teman Pro 2. Kesuksesan ini memperpanjang prestasi Golden setelah sebelumnya memenangkan berbagai penghargaan internasional termasuk Grammy dan Oscar juga, sekaligus menjadikannya lagu K-pop pertama yang meraih kedua penghargaan tersebut dalam satu musim penghargaan.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, aktor Chris Hemsworth dipastikan kembali membintangi Extraction 3 sebagai Tyler Rake dan ia akan bergabung lagi dengan Idris Elba dan Goldshift Farahani, sementara Sam Hargrave kembali menjadi sutradara. Proses syuting dijadwalkan mulai musim panas 2026 dengan naskah ditulis oleh David Well menggantikan Joe Russo yang kini tetap terlibat sebagai produser bersama Anthony Russo. Detail cerita masih dirahasiakan teman Pro 2, namun film ini akan kembali menghadirkan aksi intens cast Tyler Rake sekaligus memperluas semesta Extraction.
0: Baru saja kamu dengerin info

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Now on air Rama Gemzi 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Halo teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam teman Pro 2. Aku bakal nemenin kalian nih di Jaga Malam kali ini di malam Jumat ya. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di Pro 2 FM Solo teman Pro 2. Kayak biasa dong. Kita bakal seru-seruan dan yang mau gabung boleh banget langsung aja di WhatsApp kita. Ada di 081327866966 bareng sama aku Rama Gemzi di sini teman Pro 2. Nah, besok hari Jumat kalian kerja atau masuk kampus atau libur teman Pro 2? Boleh banget nanti kita sharing-sharing ya. Langsung aja di WhatsApp 081327866966. Aku mau muterin lagu buat nyemangatin kalian para pekerja keras di sini teman Pro 2. Ada lagunya Hunky Dory, Panjang Umur Pekerja Keras. Let's go.

Oke teman Pro 2, masih di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ. Aku bakal bacain lagi request lagu dari Kak siapa nih? Dari Kak Julia. Katanya malam Kak, Jaga Malam boleh request Remuk Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya ya. Boleh dong, udah aku siapin lagunya teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu boleh banget. Langsung aja di WhatsApp ya. Ada di 081-327-866-966 bareng sama aku, Rama GMZ. Lagunya dari Remuk, Angie Carvalho. Let's go!

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi. Nah, yang mau request atau mau curhat-curhat boleh banget langsung aja gabung di WhatsApp 08132786966 bareng sama aku Rama Gemzi. Ada lagunya BTS Swim. Let's go.

0: Vibe.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

Masih di Jaga Malam teman Bro 2 bareng sama Kurama Gamez di sini. Nah, kita mau ngebahas Lokananta nih kayaknya. Ada Lokananta yang jadi cagar budaya edukatif buat favorit para keluarga teman Bro 2. Aku kutip dari rri.co.id dong. Kanal berita informasi terpercaya dari rri.co.id yang anti hoax teman Bro 2. Nah nih ya, liburan keluarga itu sekarang itu gak cuma identik sama taman bermain atau pusat perbelanjaan. Di akhir-akhir ini teman Pro 2, museum itu jadi pilihan wisata yang diminati banyak orang tua untuk menghabiskan waktu bareng anak-anaknya. Banyak juga nih teman Pro 2 museum yang hadir dengan konsep lebih interaktif dan ramah anak. Pengunjung ini gak hanya melihat benda bersejarah di balik kaca teman Pro 2, tapi juga bisa mencoba berbagai aktivitas edukatif, ruang audiovisual sampai area terbuka yang nyaman dinikmati bersama keluarga. Ini nih bisa ngebuat museum terasa lebih hidup dan dibandingkan gambaran lama yang identik dengan tempat sunyi dan membosankan teman Pro 2. Nah, hal ini itu senada dengan Lokananta, salah satu cagar budaya teman Pro 2 yang sekaligus tempat pusat arsip musik bersejarah di Indonesia. Tempat ini itu punya rekaman-rekaman dan perjalanan musik nasional, tapi juga berkembang menjadi ruang wisata budaya yang nyaman dikunjungi berbagai generasi. Anak-anak yang datang nih biasanya pada penasaran tuh, dan orang-orang tua atau lansia biasanya sambil dengerin nostalgia lagu-lagu lama dan suasana yang dihadirin di situ teman Pro 2. Nah nih teman Pro 2, buat anak-anak, museum itu bisa jadi ruang belajar juga yang menyenangkan karena bisa ngeliat langsung visual, pengalaman visual ini yang bisa jadi berharga banget teman Pro 2. Nah, sementara kalau orang tua atau lansia itu biasanya nih jadi nostalgia dia teman Pro 2 karena teringat zaman-zamannya dulu gitu-gitu teman Pro 2. Dan kayaknya menarik nih teman Pro 2 kalau kita lihat Lokananta gitu ya, karena Lokananta juga bersejarah banget loh bagi RRI. Karena dulu ya katanya sih, kata-kata orang-orang terdahulu, kaset-kaset RRI itu dibuat dari Lokananta teman Pro 2. Jadi Lokananta tuh yang ngebuat kasetnya RRI. Wow, keren banget teman Pro 2. Jadi di sini siapa nih teman Pro 2 yang udah pernah ke Lokananta? Boleh banget ya cerita ke aku di 081-327-866-966 di Jaga Malam bareng sama aku, Rama Gamez. Let's go.

Yes, teman Produa. Ada yang aku siapin lagu spesial teman Produa dan ternyata ada yang notice loh teman Produa. Aku bahas Lokananta nih, katanya tadi ada yang notice nih kalau aku lagi ngebahas Lokananta nih teman Produa. Aduh, siapa ya Tia? Nah, besok teman Produa kalau sore atau malam lihat ada Vespa XL di Lokananta warna biru, siapa aja ya teman Produa. Oke deh, aku mau puterin lagu buat yang tadi notice aku bahas Lokananta teman Produa. Ada lagunya Hi-Fi, Indahnya Dirimu Kayak Kamu.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Masih dijaga malam bareng sama aku Rama GMZ teman Pro 2. Aku mau bacain WhatsApp lagi yang udah masuk. Ada dari Kak Lara Purnama Sehari, katanya, "Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, selamat malam, halo. Semoga Kakak diberikan kesehatan, umur panjang, amin, amin, amin, ke lapangan rezeki, amin. Serta lancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya, amin. Dan terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan sharing yang menghibur. Waduh, thank you, makasih banget ya Kak. Wih. Katanya mau izin request lagu, boleh gak Kak? Terima kasih, boleh dong, mau request lagu apa, langsung nanti aku cariin sama Putrin ya. Nah teman berdua yang mau gabung atau mau request lagu lagi, boleh banget ya. Langsung jadi WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ teman berdua. Langsung aja deh, ada lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead. Let's go. I know.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, udah kerasa banget aku nemenin teman Pro 2 dari tadi jam 8 teman Pro 2 sampai sekarang jam 22.54. 5 menit lagi kita harus geser teman Pro 2 ke Jazz Music teman Pro 2. Di Jazz Music bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, aku Rama Gemzi harus pamit undur diri, pamit mengudara, sampai ketemu lagi besok di hari Sabtu dan Minggu teman Pro 2. Rama Gemzi out. Dadah.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, serta selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya ila yaumil akhir. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, kita senantiasa dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia adalah tempat salah dan tempatnya lupa. Karena manusia yang baik adalah bukan mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tetapi manusia-manusia yang baik adalah yang mau mengakui kesalahan serta memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Hal ini merupakan hal yang wajar bagi kita, wajar bagi manusia yang normal, dan tentunya manusia yang punya adab, manusia yang menyadari akan kesalahan pada dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Ini merupakan nasihat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kesalahan yang kita perbuat, bahwa semua manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kesalahan yang diperbuatnya. Ketiga, datang pada waktu itu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang bertanya berkaitan dengan salat pada waktu itu, sehingga Rasulullah sallam ditegur melalui surah atau surat yang bernama Abasa. Demikian, jadi sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Pertanyaannya bagi kita semua, ketika manusia atau kita semua melakukan kesalahan, tentunya kita harus melakukan hal-hal yang diinginkan di dalam adab kita ini. Suplemen hati hadir di antaranya untuk mencerahkan, untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan motivasi, dan melakukan trik-trik ataupun resep-resep berkaitan dengan orang yang berbuat salah atau orang yang telah melakukan kekhilafan. Yang pertama, kita senantiasa minta maaf dan bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan kita. Tentunya dengan kita mengakui kesalahan kita, kita senantiasa memohon, minta maaf dengan tulus ikhlas, dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Selain itu, juga senantiasa kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa terampuni kesalahan kita, dan kita memohon maaf kepada orang yang mungkin kita kenai kesalahan tersebut. Tentunya dengan catatan kita berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua, senantiasa kita berusaha untuk mengklarifikasi. Jika kita benar melakukan suatu kesalahan, tentunya kita harus berbesar hati mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan sampaikan alasan-alasannya. Di sini, di suplemen hari ini, jangan sampai kita tersulut emosi atau dengan ketidaksengajaan atau alasan-alasan yang lain, misalnya adalah keseleo lidah kita dan hati kita. Sampaikan bahwa kita ini berusaha
untuk selalu melakukan yang terbaik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar, yang hak, dan istiqomah dalam kebaikan. Kita perlu terus berdoa.

0: berbahagia, jangan baper atau jangan terbawa perasaan kita. Dan teruslah bergerak, teruslah mencapai apa yang kita inginkan, optimis dalam kita melakukan segala aktivitas kita. Jika hal-hal yang tadi disampaikan dalam suplemen hati ini bisa terlaksana, insya Allah akan memberikan kekuatan, memberikan semangat agar kita senantiasa bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita, dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk yang terbaik bagi kita. Kita tidak memungkiri manusia itu melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan itu semoga akan menjadi kebaikan-kebaikan kita. Selanjutnya, teruslah beraktivitas secara normal. Janganlah terbawa oleh perasaan kita, apalagi berpikiran terus-menerus sehingga menyedihkan hati kita dan memberikan kemunduran dalam motivasi kita. Tetaplah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan berikan terbaik bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat inspirasi di suplemen hati ini. Semoga kita senantiasa menjadi ahlul khair, ahlul kebaikan, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lot?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai, ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.

0: Teman Pro 2, kabar bergabungnya Massimiliano Allegri ke Napoli semakin mendekati kenyataan. Allegri dikabarkan telah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun. Usai berpisah dengan Antonio Conte, Napoli bergerak cepat mencari pelatih baru untuk musim 2026-2027. Sementara itu, di momen yang hampir bersamaan, Allegri dipecat usai gagal membawa AC Milan finish 4 besar di Liga Italia. Jurnalis top Gianluca Di Marzio, Allegri jadi pilihan pertama untuk menggantikan Conte katanya. Dan kata Gianluca Di Marzio, yang juga jurnalis top asal Italia,
1: Info Pro 2.
0: Proses negosiasi dari Allegri dipercepat secara signifikan dalam kurun waktu kurang lebih 48 jam. Dan kini kesepakatan verbal di antara Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, dan Allegri sudah terjalin, teman Pro 2. Dan akhirnya Allegri sepakat di kontrak Napoli selama 2 tahun.

0: Kabar selanjutnya ada Apple yang akhirnya resmi membawa lini MacBook Pro terbaru dengan chip M5 Pro dan M5 Max ke negara Indonesia. Setelah sebelumnya merilis MacBook Neo dan MacBook Air M5, kini giliran laptop kelas profesional Apple yang hadir dengan performa jauh lebih buas, terutama untuk kebutuhan AI, editing video, hingga pengolahan grafis berat. MacBook Pro terbaru ini hadir dalam dua ukuran, 14 inch dan 16 inch teman Pro 2, dengan opsi chips M5 Pro maupun M5 Max. Apple mengklaim performanya bisa melonjak drastis dibanding generasi sebelumnya, bahkan disebut mampu menjalankan large language model yang kompleks dan langsung bisa dioperasikan di perangkat tanpa perlu cloud. Dengan lonjakan performa AI, kapasitas RAM yang besar, serta storage jumbo sejak awal, MacBook Pro M5 Pro dan M5 Max menjadi salah satu laptop paling serius untuk konten kreator, editor video, developer AI, hingga profesional kreatif di Indonesia.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan

Now on air Rifki Bido 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, cause we are Indonesian, mergo awak dhewe Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat saja dimanapun kamu berada dan apapun aktivitas Anda. So, Rifki Minov, pagi hari ini nemenin kamu lagi setelah Kamis tanggal 28 Mei 2026 kemarin di santai siang nemenin aktivitas siang kamu. Sekarang Jumat tanggal 29 Mei 2026 nemenin siaran kamu. Siaran tuh enggak ya? Nemenin aktivitas lewat siaran maksudnya. Siaran apa? Ya, betul. SPADA, sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi aktivitas kamu di pagi hari ini Rifki Minov temenin. Jumat 29 Mei 2026 Rifki Minov sampai jam 10.00 waktu Indonesia Barat nanti ada untukmu teman Pro 2. Apapun kita bisa lewati bersama ya teman Pro 2. Segmen Battle Song Today, terus nanti ada informasi cuaca dari bmkg.go.id, informasi lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta atau Solo yang langsung akan dilaporkan ya bareng kakak-kakak Dinas Perhubungan. Terus ada informasi lowongan kerja dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta atau Solo. Sama juga ada zona ngopi, ngobrol pagi ya, yang bisa kita obrolin bareng nanti teman Pro 2. Info-info yang kita akan kulik nih bersumber dari rri.co.id. Langsung aja nih, ada PT KAI yang bilang akan melayani 369.457 penumpang selama libur panjang. PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia melayani 369.457 pelanggan selama libur panjang. Perusahaan transformasi enggak tuh. Perusahaan transportasi itu melaporkan penjualan tiket perjalanan yang kini telah mencapai 1.008.122 lembar tiket. Teman Pro 2, data pemesanan tiket terbaru telah tercatat pada Kamis 28 Mei 2026 secara real time. Lonjakan mobilitas masyarakat terjadi karena libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah berdekatan dengan hari lahir Pancasila. Anne Purba, selaku Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia bilang, antusiasme masyarakat sangat tinggi sejak hari pertama. Masyarakat memilih kereta api karena waktu tempuh perjalanan lebih pasti dan suasana stasiun sangat nyaman. Long weekend ya teman Pro 2, nunjukin kereta api semakin jadi pilihan utama masyarakat untuk berpergian antar kota maupun kabupaten. Pola perjalanan para pelanggan terlihat menyebar secara merata menuju Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Yogyakarta, Bandung, Semarang, Solo atau Surakarta hingga Surabaya masih menjadi tujuan utama bagi sebagian besar masyarakat. Puncak keberangkatan telah tercatat pada 26 Mei 2026 dengan total mencapai 214.349 orang dalam satu hari. Volume pengguna jasa kereta api tetap stabil ya teman Pro 2, di atas 100.000 pelanggan setiap harinya. Terpantau juga di stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir menjadi dua titik keberangkatan paling favorit di wilayah Jakarta. Dan biasanya para pelanggan ini dari Jakarta berlibur ya, atau bepergian ke kota-kota yang tadi aku udah sebut teman Pro 2, Jogja, Bandung, Semarang, Solo atau Surakarta hingga Surabaya. Lalu kata Wisnu Pramudia selaku Executive Vice President Corporate Secretary KAI menjelaskan perusahaan terus memperkuat inovasi pelayanan digital, salah satunya layanan yang paling banyak digunakan, fitur face recognition pada gerbang boarding. Jadi ini fitur yang famous atau terkenal ya, namanya face recognition di gerbang boarding.
Nah ini teman Pro 2, transformasi pakai F ya, jangan pakai M. Tadi aku transformasi maksudnya pakai F. Jadi transformasi digital PT KAI akan terus dikembangkan untuk menghadirkan perjalanan yang semakin aman, nyaman, efisien, dan relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat saat ini. Itu tadi dari PT KAI yang terus ingin menyamankan masyarakat ya, apalagi dalam rangka libur Idul Adha sampai nanti berdekatan hari libur hari lahir Pancasila ya. Makanya banyak yang pakai kereta api tuh selama libur panjang ini gitu. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca lewat website pastinya rri.co.id teman Pro 2. Yuks. Selain kita kulik bareng informasi dari rri.co.id, kamu bisa juga request lagu. Dan mungkin kamu pagi hari ini ingin memberikan semangat kepada temanmu yang ada di sana, di nun jauh, di mato, sing waduh, nah itu boleh ya. Kamu WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2, nomornya 081-327-866-966. Kamu bisa kirimin salam untuk temanmu yang nun jauh di mato, sing waduh kae, yang jauh sana, sekalian request lagu kesukaan kamu. Aku tunggu teman Pro 2, atensi kamu di pagi hari ini. 24K Magic from Bruno Mars. Yuk kita dengerin. Dan masih banyak lagu Indonesia dan mancanegara yang bakal kamu dengerin di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta bareng Rifki Minov.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Lanjut sama Rifki Minov di siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Gantian nih, Rifki Minov mau simak WhatsApp dari teman Pro 2. Setelah tadi kita simak bareng-bareng informasi dari rri.co.id. Bentar. Ini suara purifiernya terlalu besar ya teman Pro 2 ya. Kecilin dulu ya. Kayak ada suara. Bentar, aku kecilin dulu. Nah, gini kan enak. Purifiernya terlalu besar. Aku sudah kecilkan. WhatsApp yang pertama sudah hadir atau sudah nge-WhatsApp Rifki Minov. Ada dari teman Pro 2. Mas M. Nahdi katanya, RRR. Tahu aja kalau ada Rifki Minov di sini, langsung RRR. Untung 3 kali RRR. Kalau 2 kali RR, 2 tak berarti. Ninja dong. Ninja RR itu, beda. Kata Mas M. Nahdi, RRR, saya mau request Laras dari Santi Jatuh Cinta. Putarkan ya. Oke, Santi. Judulnya Laras Cinta lagi. Jatuh Cinta. Jatuh Cinta lagi. Lagi-lagi-lagi ku jatuh cinta. Itu Mata Band kalau gak salah ya. Santi ya sebentar, Jatuh Cinta. Santi Jatuh Cinta. Sebentar. Nah, ini dia. Ada kan? Oke. Ready to play untuk Anda, teman Pro 2, Mas M. Nahdi. Lanjut, ada teman Pro 2, Mas Catur, yang WhatsApp aku. Katanya begini, selamat pagi buat Kak Rifki. Selamat bertugas buat hari ini. Semoga di hari Jumat ini keberkahan selalu menyertai setiap jalan Kak Rifki dan semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih doa baiknya Mas Catur. Balik ya doa baik Anda ke diri Anda dan keluarga Anda Mas Catur. Mau request lagu enggak? WhatsApp lagi ya Mas Catur ya. Silahkan. Terus next, WhatsApp dari teman Pro 2 Mr. Johnny. Wah. Mr. Johnny juga nge-share informasi nih. Tapi sebelumnya dia juga nyapa. Katanya begini, Met pagi sepada mania. Yang bukan sepada mania met pagi juga. Jadi netral. Semuanya disapa. Request lagunya Lomba Sihir Ribuan Memori. Ribuan memori. Itu beda lagi. Beda. Ribuan kilo itu. Nah ini Mr. Johnny infonya koyong ini Ki. Dia nginfoinnya kayak gini. Ada kabar gembira Bray. Seso Prey. Iya sih, emang bener sih Mr. Johnny. Anyway by the way BST. Karena di Solo adanya BST bukan Busway ya. Jadi anyway by the way BST. Emang aku libur sih Mr. Johnny, pas banget nih nebaknya. Udah kayak Cenayang. Kalau kayak gini Limbat bisa kesaing dong. Bener. Besok Sabtu tanggal 30 Mei 2026 Rifki Minov libur. Itu. Karena kemarin waktu Idul Adha Rifki Minov masuk di siaran sepada juga. Selamat pagi teman Pro 2. Nah kebetulan Sabtu besok libur. Terus kata Mr. Johnny, nih infonya dari rri.co.id. Nah saya buka langsung nih. Terima kasih ya Mr. Johnny. Mas Mr. Johnny sudah atensi di rri.co.id. Mr. Johnny nginfoin dari rri.co.id soal Menkeu Purbaya sebut gaji ke-13 harusnya cair bulan Juni. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bilang gaji ke-13 harusnya cair bulan Juni 2026.
Pemberian gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 dan pemberian gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 atau 2026 serta Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 13 Tahun 2026. Begitu kata Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudisadewa. Mereka yang berhak menerima gaji ke-13 adalah pegawai negeri sipil, CPNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta atau tidak lupa prajurit TNI dan anggota Polri, pejabat negara serta pensiunan. Oh iya, ini seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Tuh. Amin. Kalau Juni cair ya, Mr. Joni. Bisa buat beli kebutuhan dong. Nah, dia nanya juga nih. Harusnya Juni ya gitu. Beli apa enaknya ya, Bray? Wah, beli yang dibutuhkan aja lah, Mr. Joni. Kalau beli yang diinginkan tar takutnya boncos alias boros. Yang dibutuhin gak kebeli, yang dibeli hanya untuk kesenangan sesaat. Nah, itu dia. Jadi gak ada value apa yang kita beli. Gitu, Mr. Joni. Yang dibutuhkan apa misalnya? Rumah. Gaji ke-13 langsung beli rumah. Ya bisa sih. Bisa beli rumah. Itu, rumah kelapa, biskuit. Rumah kelapa, biskuit. Beda, gak ada hanya rumah kelapa. Lagian bukan pakai U juga. Ya, semoga benar-benar cair di bulan Juni ya. Mr. Joni, terima kasih sudah menginfokan ini. Untuk gaji ke-13 cair ya. Ya kalau aku sih beli itu aja sih. Hal-hal yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Takutnya kalau yang diinginkan diutamain, kebeli tapi hanya untuk kesenangan sesaat, yang dibutuhkan malah lusut alias luput. Kata Mr. Joni, Senayan, stadion kali. Senayan itu. Kalau suaranya bagus kan bisa sampai Senayan nantinya. Kalau suaranya bagus kan bisa ngantor di sana di Senayan. Ya maksudnya di sana dikontrak sama label rekaman. Kan ada label rekaman yang ngantornya di daerah Senayan juga. Terus nyanyi di sana suaranya bagus bisa sampai ke Senayan nyanyi di Senayan gitu. Oke, Mr. Joni, ditunggu lagunya. Thank you informasinya. Full senyum ya. Ini teman Pro 2 yang Juni insya Allah nih. Kata Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya, sebut gaji ke-13 harusnya cair. Insya Allah cair ya Juni ya. Gitu. Sebelum ke lagu request yang telah di request teman Pro 2 Mas M. Nahdi maupun Mas Mr. Joni, aku mau ajak dengerin Pink Panthers with Stateside featuring Zara Larsson sama satu lagi Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb.